0: Din, lu udah cek ramalan cuaca hari ini?
1: Ah, enggak lah. Kenapa emangnya? Hujan cuma hujan doang, ya kan?
0: Gini, Nin, hujan itu bisa bahaya tahu. Misalnya, jalanan bisa licin banget. Lu bisa aja jatuh atau malah nabrak sesuatu.
1: Ah, lebay deh. Paling juga kena air doang.
0: Ih, bukan cuma itu. Hujan juga bikin banjir. Bisa bahaya banget kalau lagi di jalan. Plus petir juga. Jadi jangan sekali-kali berdiri di tempat terbuka.
1: Oke deh. Jadi, gue harus lebih hati-hati ya?
0: Iya, Nin. Selalu cek cuaca dan siap-siap.

Langsung FM Bro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Sekarang di jam 7 pagi, teman Bro 2. Ditemenin sama Davi Prada yang siap menemani kamu juga ya. Tadi gue udah nge-spill sedikit, kita bakal ngebahas tentang Forbes 30 Under 30 Asia 2026 yang menampilkan sebenarnya talenta muda yang paling berpengaruh juga sih dari berbagai bidang di Asia. Sebenarnya gue tahu ini dari yang Forbes 30-nya tuh, yang dunianya itu teman Bro 2 yang paling berpengaruh. Tapi ternyata ada Asia-nya juga gitu ya. Karena mungkin Asia juga harus represent juga gitu. Dan dari ada 4.000 kandidat yang harus melalui proses kurasi bersama tim editorial juga sama panel juri Forbes. Dan ada sejumlah nama asal Indonesia yang berhasil masuk ke dalam daftar bergengsi itu. Tadi gue sebut 3, ternyata ada 4 sebenarnya. Jadi beberapa figur di Indonesia yang berhasil akhirnya mencuri perhatian tahun ini adalah grup Nona, Tiara Andini, Medi Renaldi, sampai Erika Ricardo. Kalau kita hitung orangnya berarti kan grup Nona ada 4 orang. Berarti 4, 5, 6, 7 orang Indonesia. Dan ini di apa ya? Menjadi bukti lah semakin besarnya pengaruh konten kreator dan musisi Indonesia juga di bidang kreatif di global, di kancah global dunia gitu. Ih keren banget sih. Gue gak kebayang kalau misalkan nama gue Davi Prada gitu misalnya masuk ke Forbes 30 under 30. Wih, pengen sih gue. Manifesting dulu kita ya. Semoga 2027 lah ya. Amin.

0: Aduh, gagal lagi nih gue makan bakso. Mana antriannya panjang bener. Aduh, udah lapar parah.
1: Makanya nyokap gue tuh selalu masakin bekel setiap hari. Jadi tuh gak perlu ngantri, gue bisa makan deh dengan tenang.
0: Iya lagi, sayur udah kelihatan seger banget. Cailah, emang beda ya yang dibawain dari rumah.
1: Iya, bawa bekal gini tuh lumayan sih. Paling enggak, nyokap gue tuh tahu gizi yang terbaik buat gue.
0: Bener juga sih, udah nutrisinya dapet, lu gak perlu repot-repot war lagi di kantin.
1: Coba aja, Nin, bawa bekal yang simpel-simpel dulu, tapi tuh sehat buat lu.
0: Siap deh.

Salam FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Weekend-weekend kayak gini, apalagi weekend yang kali ini spesial banget. Kemarin Ariana Grande baru aja ngeluarin single terbarunya dia, Hate That I Made You Love Me, yang akhirnya melepas kangen kita gitu. Terakhir tuh dia merilis Eternal Sunshine. Dan nanti di hari Senin tuh kalau gak salah MV-nya bakal keluar gitu ya, teman Pro 2. Tapi yang bikin kerennya lagi, jadi kan cover artnya udah keluar ya, jadi ada tulisan Hate That I Made You Love Me. Dan kalau misalkan lo perhatiin, teman Pro 2, si cover artnya itu ada tulisannya kayak gitu kan, dan ditulisnya tuh kayak sama font tulisan gitu, yang emang cocok banget sebenarnya untuk nemain single Ariana Grande gitu. Dan fun fact-nya, font yang dipilih oleh Ariana Grande untuk cover artnya lagu dia yang baru itu dibuatnya sama seniman dari Indonesia, teman Pro 2. Wih, keren banget ya. Jadi pokoknya ya, dia namanya adalah Rising67.studios, nama Instagramnya. Dia tuh ya udah ngepost kerjaan gitu kan, ngepost font-font dan segala macam, dan akhirnya dipilih oleh Ariana Grande sendiri gitu, yang fontnya yang ini yang dibuat oleh dia gitu. Ih, keren juga ya, teman Bro 2. Dan ini diakui juga, gue ngeliat juga di Instagramnya Arianas Indo, which is fanbase dari Indonesia. Dia bilang kalau misalkan ya udah created the font-nya, di-created by Indonesian designer Rising 67 Studio itu. Wih, keren banget, teman Bro 2. Sekali lagi berarti congratulations untuk Rising 67.studios. Keren.

Piala Dunia adalah ajang sepak bola paling bergengsi, di mana negara-negara terbaik saling bertarung. Turnamen ini cuma digelar tiap 4 tahun loh, jadi selalu dinanti oleh para penggemar bola. Tahun 2026 ini, Piala Dunia bakal berlangsung dari 11 Juni sampai 19 Juli di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Serunya nih, ini tuh pertama kalinya diikuti 48 tim, jadi pertandingannya pasti lebih ketat dan menegangkan. Selain pertandingan seru, Piala Dunia 2026 juga jadi momen untuk mempererat persatuan dan sportivitas antar negara. Yuk dukung tim favorit kita dengan semangat fair play dan

Sos FM Radio Jakarta, teman terbaik kamu. Masih sama gue Davey Prada yang bakal nemenin kamu di weekend ini. Sekali lagi gue pengen ngajakin buat kamu teman Pro 2 yang pengen seru-seruan sama gue, bisa langsung merapat di Instagram di @pro2fmjkt dan juga di WhatsApp di 0811 800 105. Masih bakal gue update aja yang seru-seru abis ini, jadi jangan sampai ketinggalan dulu ya. Jangan mana-mana.

0: Wah, pemandangannya indah banget ya. Sayang kalau cuma kita simpan di galeri dan gak kita posting.
1: Iya, waktu lu posting jangan lupa tambahin caption ya, buat ngajak orang biar makin bangga sama wisata hidden gem kita.
0: Sepakat, postingan itu kan buat dukung kemandirian ekonomi warga sekitar lewat pariwisata.
1: Itu dia maksud gua. Tapi ada satu hal yang harus lu ingat, captionnya harus ngajak orang buat tetap jaga kebersihan dan hargai budaya lokal, biar gak cuma viral, tapi tetap beradab.
0: Aman. Pokoknya, postingan kita harus kasih dampak nyata buat kemajuan pariwisata Indonesia.
1: Gas lah, karena lewat satu postingan, kita lagi nunjukin ke dunia kalau pariwisata kita itu keren, ramah, dan berkelanjutan.
2: Pariwisata adalah wajah bangsa. Majukan daerahnya, lestarikan budayanya.
3: Indonesia Maju mulai.

Sosum FM Radio Jakarta, teman terbaik kamu. Masih sama gue Davi Prada. Sebentar lagi masuk ke jam 8. Di jam 8 gue pengen ngasih tahu deh pengalaman gue kemarin ke Bright Spot nomor 2. Menurut gue seru banget sih, karena banyak banget tenan-tenan yang bisa kamu datengin di sana juga. Aduh, gue kemarin sedikit kalap. Gue belanja 3 item sih sebenarnya, cuman lumayan ya harganya ya. Nanti gue bakal share deh pengalaman gue yang setelah satu ini, gimana makanannya, aksesnya gimana. Karena gue bakal kasih tips-tips juga gimana cara kesana, teman Bro 2, oke? Jadi jangan kemana-mana dulu, teman Bro 2. Stay tune terus di Spada Weekend bersama gue Davi Prada.

0: Pro 2.
1: Sosip FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu teman Pro 2 sekarang di jam 8 pagi. Dan di jam 8 nih, tadi gue udah sedikit spill. Gue pengen ngebahas tentang bright spot. Ini adalah spot wajib didatengin sama anak-anak gaul Jakarta ya. Apalagi lo yang gaul teman Pro 2, saran gue buat datang ke sana ya. Karena di sana banyak banget baju-baju bagus. Terus habis itu juga makanan-makanan enak yang oke banget buat didatengin. Oke, dan gue tadi kasih tahu gimana sih dan tips apa aja yang mungkin berguna buat lo. Saran gue datangnya pakai MRT karena beneran yang paling gampang dan biar nggak cari parkir lagi gitu di agoranya. Karena kan dia adain di Agora Jakpus ya teman Bro 2 ya. Ntar lo turun di stasiun MRT Dukuh Atas, terus keluar dari pintu C. Udah deh, langsung ke arah Agora. Ntar langsung ada dari masuk ke mallnya tuh ada panahnya, papannya gitu, tinggal ikutin aja. Soalnya gue kemarin lihat orang-orang ada pakai mobil dan motor pribadi gitu ya. Buset deh, itu rame banget sampai ngantri gitu. Atau mungkin kalau biar lebih gampang lagi pakai ojol. Lalu tips berikutnya adalah kalau bisa lu dari rumah udah download aplikasinya Bright Spot Market. Karena kemarin gue download di sana, mungkin karena sinyalnya gue jelek ya, jadi downloadnya rada lama gitu. Kalau bisa udah disiapin tuh dari rumah. Dan untuk tips ketiga, mungkin lo harus merencanakan pengeluaran lo karena gue jujur kalap di sana. Jujur kalap. Dan ya kalau bisa ya udah, gue pengen spend misalkan 300.000, ya wes 300.000 gitu yang dihabisin. Tapi kalau misalkan lo punya lebih ya boleh. Terus habis itu tips keempatnya, pakai baju skena keren mungkin, karena di sana bajunya pada keren-keren banget sih. Gue kemarin rada kebalap sih, cuman enggak sih, fashion gue bagus juga. Terus apa lagi ya? Ya kalau bisa di sana tuh ada 3 lantai gitu nomor 2. Jadi ada section yang baju-baju, section 2 juga baju-baju, section ketiga tuh kayak F&B-annya gitu. Seru sih, seru sih. Jadi buat kamu yang mungkin gabut hari ini bisa langsung ke sana gitu ya, share experience. Dan mungkin yang udah datang bisa share experience juga di 0811 101 05 cerita-cerita ke gue.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man.

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Call 5M, Radio Jakarta, teman terbaik kamu. Kemarin gue denger-dengar kalau misalkan BTS tuh bakal kerjasama bareng sama Oreo ya. Yaitu salah satu biskuit makanan, lo udah tau lah. Dan itu juga udah bikin orang nunggu-nunggu karena bakal sedikit lagi nih rilisnya di tanggal 2 Juni besok, teman berdua. Jadi siapin duit lo deh. Tapi setelah rumor itu datang, terus habis itu juga sedikit menguras duit kita, tiba-tiba ada salah satu info lagi nih kalau misalkan BTS bakal kerjasama bareng sama salah satu merek sepatu paling terkenal menurut gue, yaitu Nike. Wow. Dan ini bakal exclusive collaboration. Jadi nanti bakal merilis merchandise eksklusif gitu. Ada dua event merch collection yang merupakan pop-up yang menjual produk kolaborasi eksklusif juga. Dan Nike Bayou, yang dimana fans bisa custom dengan patch eksklusif BTS Nike. Wow. Dan ini Jakarta masuk dalam list perilisannya juga. Dan udah sedikit dikasih lihat yang kalau misalkan mereka bakal ngerilis kaos, terus juga ada crew neck hoodie. Wah, ini sih seru banget ya teman-teman berdua. Dan ini bakal ada Nike Bayunya itu di tanggal 1 Juni sampai 12 Oktober. Merch collectionnya tuh di 28 Agustus. Wow, siap-siap ya Army. Ini masih lama sih, cuman udah harus disiap-siap nabungnya tuh. Siapa tahu kamu pengen borong semuanya gitu, dari kaos, hoodie, apa segala macemnya. Ya, ini menandakan kita harus kerja lebih ekstra ya.

Sosim FM Radio Jakarta, teman terbaik kamu. Well, buat lo para gamers, ini abis ini gue bakal ngasih tahu berita yang bisa bikin lo seneng banget, teman Radio. Salah satu game favorit gue all time akan ngeluarin lagi nih yang baru, teman Radio, yaitu Call of Duty. Wow, yang bakal ngeluarin Modern Warfare 4 atau Modern Warfare 4 yang kemarin tuh resmi ngelirin trailer terbarunya, teman Radio. Dan di dalam videonya ada cuplikan detail penting mengenai alur ceritanya juga, latar tempat sampai jajaran karakter lama dan baru di game ini. Nanti bakal katanya ngikutin kisahnya Private Park, seorang tentara muda dari Korea Selatan yang harus menghadapi medan perang nyatanya untuk pertama kali di tengah situasi yang makin kacau. Wow, ini seru banget sih, teman Radio, karena bakal ada John Price lagi, kapten yang ikonik yang ada di COD di sebelumnya sih. Dan yang terakhirnya juga, kalau misalkan Infinity Ward juga dikonfirmasi bahwa Call of Duty ini bakal rilis secara resmi pada 23 Oktober 2026. So, sedikit lagi, teman Radio. Ih, asik banget kita mendapatkan Call of Duty Modern Warfare 4 sebelum GTA 6.

0: Jol, cuaca tadi panas banget. Terus tiba-tiba hujan deras. Sekarang udah cerah lagi. Ini cocok kenapa sih?
1: Gue juga heran, Nes. Dulu kan kalau musim hujan nih, hujan terus. Terus kalau panas juga, panas terus. Sekarang bisa panas, bisa tiba-tiba hujan. Terus panas lagi. Moodnya kayak gak lagi stabil dah.
0: Iya dah, kayaknya anomali cuaca deh. Banyak faktor sih, kayak perubahan iklim gitu. Bumi kita makin gak bisa diprediksi. Salah satu contohnya yaitu tingginya tingkat polusi.
1: Nah, jadi kita harus makin aware nih ya sama lingkungan. Biar cuaca gak makin absurd.
2: Acuh. Eh, tutup mulutnya kalau bersin. Kita ada di ruang tertutup nih.
3: Eh laki, sensi amat. Namanya juga refleks dari alam bawah sadar.
2: Ih, kamu gak tahu apa yang keluar dari bersin itu. Maaf-maaf nih ya, bisa jadi ada bakteri jahat yang keluar dari tubuh, terus nyebar kemana-mana.
3: Ya, terus gue harus gimana dong?
2: Kalau lagi batuk atau bersin, tutup mulut dan hidung pakai lengan baju bagian dalam. Jangan ke depan muka orang. Kita gak tahu virus apa yang lagi lu bawa kan? Simple.
3: Oke, maaf ya.

Solsum FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Sebentar lagi kita bakal move on ke jam 9. Di jam 9 pokoknya kita masih seru-seruan aja. Buat nanti kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama siapa, stay tune terus. Karena nanti di jam 9 bakal ada Musicpreneur, yang kita bakal datangkan salah satu musisi untuk ngobrol-ngobrol, berbincang bersama. Kalau gitu jangan mana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM Jakarta. Di sepeda, selamat pagi teman Pro 2.

0: Produa.
1: Produa FM masih sama gue Dave Prada, pastinya di Sepada. Selamat pagi teman Produa. Dan seperti biasa di jam 9, nah ini waktunya salah satu segmen yang seru banget. Kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama salah satu musisi lagi, bareng sama Nada Bumi, bareng sama Rio Nada Bumi. Oke, jadi kita lagi di Music Planner. Dan hari ini kita kedatangan salah satu penyanyi, bisa dibilang juga teman Produa, karena beliau ini, dia itu sebenarnya pekerjaan utamanya itu bukan cuman penyanyi, namun perwira polisi. Wah, ini unik banget nih teman Produa. Nanti kita bakal ngobrol bareng sama Bang Zul namanya, setelah yang satu ini. Jadi jangan kemana-mana dulu, buat yang pengen nanya-nanya atau ikutan bisa langsung merapat aja di 0811 800 105.

0: Pro 2 FM masih sama gue Davey Prada, nemenin kamu di pagi hari ini di Ispada. Dan sekarang masih di Musicpreneur. Dan seperti yang sudah bisa dilihat nih teman Pro 2, gue sudah kedatangan Rio Nada Bumi.
1: Halo, selamat pagi.
0: Gimana Davey nih? Selamat pagi, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik, dan hari ini cerah.
0: Ah iya lagi, tadi sempat mendung sih di pagi hari ya? Sih
1: yeah, yeah. Ini cerah berarti tandanya hari ini kayaknya sih cerah sampai sore ya.
0: Amin, amin, amin. Dan kita ketemu lagi di Musicpreneur kali yeah. Ini nih Bang Rio. Dan seperti biasa, ini sudah bisa dilihat juga kalau hari ini ada tamu spesial yang datang
1: spesial
0: lagi.
1: Spesial banget hari ini kedatangan seorang abang ya. Kita
0: abang?
1: Panggil abang, Abang Zul.
0: Oke. Okay.
1: Dia juga musisi, mm-hmm. Tapi juga unik nih. Di sisi lain dia perwira polisi.
0: Wow, nah. Selamat datang Bang Zul.
2: Alhamdulillah.
0: Coba cek lagi.
1: Halo.
2: Ini masih cek sound nih.
0: Nah.
1: Selamat pagi Bang Zul.
0: Selamat pagi.
2: Pagi Bang Rio. Pagi Bang.
0: Gimana apa kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat walafiat dan selalu harus sehat.
0: Wih, keren. Amin. Oke, oke. Tadi kita udah sedikit intro juga ya sebenarnya ya.
1: Iya.
0: Kalau misalnya Bang Zul ini adalah perwira polisi ya?
1: Perwira polisi.
0: Oke. Okay.
1: Aktif lagi kan?
0: Aktif lagi.
1: Aktif.
0: Tapi sebenarnya kalau misalkan masuk ke dunia nyanyi atau tarik suara tuh sebenarnya udah dari kapan sih Bang Zul?
2: Mungkin kurang lebih ada hampir 10 tahun ya.
0: 10 tahun ya?
2: Tapi yang kencang-kencangnya debutnya sekitar 9 tahun terakhir lah.
0: 9 tahun yang lalu, berarti dari tahun 2000 berapa 9 tahun yang lalu ya?
2: Restart 10 tahun before sekarang ya, 2026.
0: 2016 berarti ya?
2: 2016.
0: Wow, oke. Itu pada saat itu berarti Bang Zul udah masuk di perwira polisi?
2: Oh udah, saya polisinya kan udah lama.
0: Oh berarti itu hobi?
2: Tahun itu hobi yang lama gak tersalurkan kemudian disalurkan.
0: Gitu. Oh gitu, berarti awalnya yang apa ya, yang bikin Bang Zul kayak kayaknya gue pengen seriusin nyanyi gitu pada saat itu apa?
2: Iseng darinya, jadi kan kebetulan saya suka nongkrong di Blok M. Kemudian saya bersahabat berteman dengan Adam Glennnya Dot.
0: Oke.
2: Jadi saya suka bikin ringtone lagu gitu. Jadi ringtone lagu saya bikin suara saya iseng aja gitu. Akhirnya sampai pada satu waktu dia dengerin ringtone lagu saya, dia bilang, Bang itu ringtone lu tuh
0: bikinan sendiri
2: atau bikinin sendiri atau bikinan orang?
0: Uh-uh.
2: Ya bikinan gua sendiri, tak bilang gitu. Ya lumayan bagus juga. Ayo kita coba rekaman yuk. Gitu.
0: Akhirnya diseriusin
2: diajaklah gua ke studio rekaman, ketemulah sama Bang Kirman.
0: Oke.
2: Okay. Nah dari sini ya udah. Tadinya hanya ngisi suara gitu, substitusi aja gantiin suaranya orang gitu, suaranya penyanyi yang nggak datang, keterusan sekarang.
0: Ya ampun, tapi kalau kilas balik sebenarnya udah tertarik di dunia musik gitu ya, nyanyi sendiri.
2: Udah lama sebenarnya, waktu SMA dulu waktu gua masih di Surabaya, ikut lomba Finolia,
0: okay.
2: Elva Sesoria.
0: Oh oke. Okay.
2: Nah kebetulan menang ya, masuk final. Nah pada waktu mau, bukan semifinal loh, final loh, udah masuk ke, berangkat ke radionya, ketahuan sama orang tua gitu, maksudnya belum merestui lah.
0: Oh pada saat itu belum merestui.
2: Ayahanda belum merestui, katanya kamu jangan, mau jadi ngapain kamu nyanyi-nyanyi gitu, katanya dia bilang. Jadi orang, saya bilang kan banyak juga tuh penyanyi yang jadi orang pak, gitu. Tapi ya pokoknya kamu benerin sekolah dulu deh, atau kamu jadi apa dulu, kalau mau nyanyi-nyanyi terserah nanti kalau udah. Yang penting fokus dengan pendidikan atau fokus dulu dengan
1: karir.
2: Karir apa sekolah kedinasan atau apa, setelah itu silakan.
0: Oke. Okay. Tapi akhirnya kalau sekarang ya, maksudnya sekarang kan Bang Zul nih perwira polisi, terus nyanyi juga. Terus ternyata Bang Zul nih suka banget juga sama apa namanya, batu cincin.
1: Iya, ketua lagi.
0: Ketuanya perkumpulan batu cincin di Blok M ya katanya.
1: Sedap.
0: Nah itu tuh bagi waktunya gimana tuh? Itu yang susah sebenarnya kan.
2: Jadi untuk balancing otak kanan otak kiri aja. Jadi dari kejenuhan kita bekerja gitu, harus ada kegiatan yang positif. Kalau enggak kan banyak hal-hal yang lain.
1: Iya.
2: Pekerjaan di kepolisian juga itu cukup berat ya. Dan kita kan emergency call 1x24 jam sebenarnya. Kita sudah akad kredit lah sama pimpinan, maksudnya sama negara ini. Jadi setiap saat, setiap waktu kita harus siap kalau dipanggil gitu kan. Nah, beban tugas itu akan terasa lebih ringan kalau kita mengerjakan sesuatu yang menyenangkan gitu.
0: Benar.
2: Nah, ternyata hiburan di situ. Kayak perkumpulan perakian itu hiburan. Dan nyanyi-nyanyi itu apalagi gitu.
0: Itu lebih
2: jadi
0: hiburan
2: untuk
0: lagi.
2: Untuk membalancing ya, otak kanan sama otak kirinya aja gitu. Wah. Karena hal-hal yang bersifat seni itu selalu saja menjadi energi aktivasi gitu buat kita. Wih, semangat.
0: Seru sih, seru sih, seru sih. Ini berarti ngajarin juga teman pro 2 mungkin yang sekarang punya hobi, terus habis itu juga pengen tetap mengejar mimpinya gitu. Misalkan tetap pengen jadi astronot atau jadi apa, iya, tapi tetap kalau misalkan punya hobi bisa sambil dilakukan kok gitu ya.
1: Dan pada akhirnya bisa dilakukan juga bersamaan kan?
0: Iya.
1: Ini salah satu contoh abang kita ini.
0: Berarti Bang Su total udah berapa lagu dari 10 tahun yang lalu?
2: Oh, mungkin ada hampir 50 lagu.
0: Wih, 50 lagu ya.
2: Lagu
0: banyak
2: ya,
0: macam juga ya. Terakhir, terakhir kalau enggak salah yang lagu yang religi bukan?
2: Iya, saya ada 2 lagu. Saya nge-refresh lagu saya yang lama dulu yang lagunya Khadijah sama satu lagi itu Wanita Terindah.
0: Oke.
2: Di-refresh aja lagunya, lebih kekinian gitu.
0: Oke, oke, oke.
2: Lebih milenial, kalau dulu udah ketinggalan gitu.
0: Ini seru banget nih teman bro 2. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan apapun, bisa langsung merapat dulu di WhatsApp kita di 0811-800-105. Karena nanti abis ini kita bakal ngebahas soal musik juga. Kira-kira ada lagunya yang tentang apa, bercerita tentang apa gitu. Karena ini adalah sebuah POV baru juga ya, Bang Rio.
1: Betul, betul.
0: Oke deh, kalau gitu jangan kemana-mana dulu. Kita bakal break sebentar. Jadi tetap di Musicpreneur di pagi hari ini.

0: telah dikirim ke bumi untuk orang-orang sepertiku.
1: Oke, kita balik lagi di Music Planner bareng sama Bang Rio dan juga Bang Zul.
2: Halo.
1: Oke deh, nah kita masih ngomongin soal Bang Zul yang apa namanya ternyata punya salah satu lagu juga ya yang lagi mau dipromoin nih. Jadi salah satu lagu terbarunya itu adalah Wanita
2: Terindah. Cerita tentang apa ini, Bang?
3: Jadi
2: tentang wanita pastinya.
1: Pasti dong.
3: Yang jelas ya, jelas tentang wanita ya.
1: Oke.
3: Okay. Tapi kan kalau apa namanya? Kalau kita memilih pasangan hidup, mm-mm, itu mesti kita harus pilih yang baik kan?
1: Benar.
3: Jadi kriteria yang baik itu seperti apa sih gitu, kira-kira gitu. Jadi di dalam lagu ini sih sebenarnya kita menggambarkan aja gitu, kalau wanita terindah itu sosok wanita yang universal lah, memiliki kecantikan luar dan dalam.
1: Oke. Tapi kalau menurut Bang Zul, tadi indahnya itu seperti apa maksudnya?
3: Kadang-kadang cantik bukan ukuran ya.
1: Oke. Okay.
3: Cantik tetap lah. Orang secara fisiologis, orang melihat orang pertama kali itu terkesan impresnya dengan fisik. Mm-mm. Tapi fisik itu bukan segala-galanya gitu. Tapi ketika dia berinteraksi, dari kesabarannya, kesungguhannya, kesetiaannya,
2: karakternya,
3: dia akan muncul. Tadi yang gue sampaikan, inner beauty-nya akan muncul gitu.
1: Itu yang paling penting.
3: Itu yang paling penting.
1: Ah.
3: Makanya dibuatlah lagu itu gitu.
2: Makanya Dave carinya yang inner beauty.
1: Bener ya. Itu sih.
2: Udah kan, dapet belum?
1: Belum.
2: Udah. Ya.
1: Jadi makanya emang kan aku juga belum apa namanya belum nikah gitu kan. Kalau nikah kan selamanya.
2: Betul.
1: Kan. Dan itu berarti yang paling penting cuma berdua cari yang karakternya.
2: Kalau orang Jawa bilang mungkin bibit, bebet dan bobot mungkin.
3: Yes.
2: Seperti itu kan.
3: Yes.
1: Ini setuju gak ada orang yang bilang kalau misalnya cantik itu bisa pudar. Tapi kalau ngobrol itu gak pudar-pudar, setuju gak Bang Zul? Atau ada aspek lainnya juga?
3: Jadi ada yang mengatakan bahwasanya kepintaran itu sesuatu yang seksi gitu, menarik gitu. Jadi kadang-kadang kemampuan dia untuk menyelesaikan masalah, kemampuan dia berinteraksi, kemudian kemampuan dia untuk menjadi, bukan entrepreneur loh ya, menjadi seorang wanita yang rumahan mungkin atau wanita pekerja namun bisa membagi waktunya untuk rumah gitu. Itu selalu saja memunculkan hal-hal yang baik dan bagus ya dalam kehidupan.
1: Okay.
3: Itu kadang-kadang yang tadinya pasangannya dia gak jatuh cinta bener terlalu dalam, mungkin gradasinya bisa meningkat gitu dari 50%, 60%, bahkan sampai 100%.
1: Oh wow. Oke. Tapi berarti kalau di dalam lagunya sendiri ini POV-nya dari yang cowok yang mengagumi wanitanya sendiri atau lagi mencari kah atau apa segala
3: macam? Enggak, itu lagunya sebenarnya untuk orang yang sudah punya pasangan.
1: Okay.
3: Tapi pasangannya dia seorang yang simple, yang sederhana, tapi karena kebaikan akhlak dan budi pekertinya membuat dia semakin jatuh cinta.
1: Nah, ini cocok nih sama ada fenomena sekarang, namanya itu adalah standar TikTok, Bang Zul.
2: Oh ya?
1: Jadi ada standar-standar di TikTok. Jadi kayak, wah cewek tuh harus gini, cewek tuh harus gini, cowok tuh harus gini. Gimana pendapatnya Bang Zul? Mungkin untuk kayak apa namanya, ada standar TikTok di luar sana, harus dilupain apa segala macam?
3: Boleh lah, itu parameter sesaat boleh. Tapi kan karakter apa, maksudnya parameter itu ada hal pendukung lainnya yang mungkin yang lebih insight ya. Kalau kita mau lihat perempuan itu samalah laki-laki melihat wanita, wanita melihat laki-laki sama gitu. Kalau pertama itu mesti parameternya apa yang terlihat.
1: Iya.
3: Berikutnya apa yang tersurat gitu.
1: Oh, tersurat. Iya.
2: Ini

0: Okay. Ini sekitar 9 tahun yang lalu.
1: Udah 9 tahun yang lalu.
2: Di aransemen ulang ya, Bang?
0: Saya di recycle gitu kan lagunya dengan musiknya lebih kekinian lah.
1: Inilah. Dulu,
0: jadi lebih sedikit milenial lah.
1: Oke. Okay.
0: Kalau menurut pendengarannya sih, tapi menurut yang merasakan dan mendengarkan, maksudnya para pemirsanya kan, itu feedbacknya kita nggak tahu nanti seperti apa kalau dilemparkan di masyarakat seperti apa lagunya.
1: Gitu. Nanti kita dengerin lagunya Teman Berdua, tapi ini waktu itu ditujukan untuk sang istri.
0: Ya, someone special lah, pasangan hidup kita gitu.
1: Dan gimana reaksi sang istri untuk pertama kali pada saat 9 tahun lalu?
0: Pertama dia nggak impress, dia biasa-biasa.
1: Masa sih? Masa nggak impress?
0: Nggak, pertama biasa aja. Yeah, gitu. Yeah. Tapi dia setelah, ini lagunya kalau menurut saya tuh kalau didengarkan sepintas kayaknya biasa. Tapi setelah 2 kali, 3 kali racunnya keluar.
1: Oh, bisa aja ya.
0: Beracun ini lagu.
1: Iya.
0: Dulu gitu ceritanya. Cukup. Sekarang saya refresh lagi. Dan memang lagu itu enak sih.
1: Cukup kritis cukup juga ya ternyata.
2: Siapa
1: ya?
2: Siapa yang aransemen, Bang?
0: Kalau kemarin itu yang buat lagunya Bang Kirman ya.
2: Oh iya, Bang Kirman.
0: Yang sekarang ini kakak saya yang di dokter dia.
1: Oh, dia yang aransemen.
0: Dokter kebetulan dia suka musik juga sama-sama. Coba deh lagunya aku aransemen boleh enggak? Dia bilang gitu. Dia coba lagunya. Karena dia juga sama-sama hobi musik sama saya, sama gua nih. Akhirnya ya dia cobain dan ternyata enak didengerin. Ya udah deh, tak recording ulang aja. Bilang gitu.
1: Wah, keluarganya Bang Zul nih cukup unik ya. Kakaknya dokter tapi juga bisa aransemen musik gitu. Adiknya jangan-jangan
0: enggak, kita cuma berdua.
1: Oh, cuma berdua doang. Kalau ada satu lagi mungkin kerjaannya yang lain lagi tuh, berdua tapi tetap di musik ya. Oke deh, ini kita langsung aja puterin dulu lagunya. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi mungkin tentang detailnya apa segala macam. Buat yang pengen nanya-nanya bisa langsung merapat sekali lagi di 0811 800 105. Langsung aja kita dengerin. Ini dia Zul, Wanita Terindah.

0: Pro 2 FM seluruh Indonesia, masih sama Davi Prada, Rio Rada Bumi. Halo. Dan juga masih sama Bang Zul.
1: Bang Zul.
0: Penyanyi yang juga perwira Polri, teman-teman berdua. Ini keren banget sih, keren
1: sesuatu
0: banget.
1: Sesuatu ya.
0: Sesuatu ya. Tadi kita udah dengerin lagunya sebelum lagu yang kita puterin sebelum ini. Lagunya juga bagus banget. Relate lah buat mungkin teman Pro 2 yang gak apa-apa nih, masih pacaran, udah punya istri. Iya, ini iya. Lagunya cocok banget gitu didengerin ya.
1: Dan konsepnya juga kekinian kan.
0: Bener.
1: Jadi anak sekarang bisa denger.
0: Yes, bener banget.
1: Mungkin dijadiin... kalau abang dengerin yang zaman dulu kayaknya
0: berbeda kan, tuh.
1: Berbeda ya. Aransemennya.
2: Aransemennya agak sedikit beda yang ya lebih jadul lah.
0: Oke. Okay.
2: Tapi kalau andai persoalannya sama.
0: Ah.
2: Tadi kan seperti yang disampaikan, bisa pasangan yang sudah menikah atau yang saat ini lagi
0: masih cem-ceman,
2: masih cem-ceman,
0: bebas
2: masuk-masuk aja.
1: Udah lama gue gak denger cem-ceman.
0: Bahasanya masih yang zaman dulu banget.
1: Iya.
0: Oke deh, oke deh. Nah, ini mungkin kalau misalkan kita boleh tahu ya Bang Zul, project selanjutnya kira-kira mau apa sih? Udah punya 50 lagu, banyak banget lagi nih. Ini ada gebrakan apa lagi gitu?
2: Sebenarnya simpel aja ya. Gua ini bikin lagu sih sebenarnya, maksudnya sering TikTokan dulu sama sang produser lah.
0: Mm-hmm.
2: Tematik kalau Lebaran Lebaran, puasa okay. Puasa, hari nasional hari nasional.
0: Mm.
2: Tapi yang jelas kalau saat ini dengan kondisi yang sudah kan kita udah bukan anak muda lagi yang seperti anak muda yang bisa nge-geng kumpul, tapi kalau bisa lagunya ya all segment,
0: okay.
2: Semua orang bisa dengerin dan semua orang bisa happy dengerinnya. Cuman kalau bisa tematik, ada pesan-pesan, sedikit internal mission, misi-misi sosial,
0: okay.
2: Kayak masalah, mungkin masalah keamanan boleh,
0: okay.
2: Kena aparat, atau masalah, kalau masalah yang berhubungan dengan kehidupan, cinta kasih, pasangan, kesetiaan, kejujuran. Jadi ada nafasnya, ada ruhnya.
0: Hmm.
2: Masing-masing di lagu itu ada pesannya. Jadi bukan hanya sekedar lagu aja, sehingga nanti pesan itu juga bisa bermanfaat orang banyak.
0: Oke. Okay.
1: Seru-seru.
0: Itu dia, harus bermanfaat untuk orang banyak ya, teman Pro 2 ya.
1: Iya, karena lirik itu kan sesuatu pesan yang disederhanakan.
0: Benar.
1: Gitu, supaya orang bisa langsung mengingatnya ya.
2: Iya.
1: Diulang-ulang masuk dia ke subconscious. Tadi kita ngomong-ngomong itu.
0: Oh, ya. Subconscious.
1: Sehingga orang akhirnya berulang-ulang, lama-lama lagu itu diputer-puter ulang kan.
0: Iya, iya,
1: dan
0: iya.
1: Menurut yang muter, wah ini relate banget sama gua, diulang terus.
0: Oke. Okay.
1: Bisa kejadian nangis atau dia happy atau dia sedih dan lain-lain sebagainya gitu.
0: Ah.
1: Nah, itulah sebuah lagu sebenarnya.
0: Ini berbicara dengan apa namanya? Profesional, apa tuh tadi namanya? Hipnoterapi. tapi kalau misalkan Bang Zul nanti akan bekerja sama gitu dengan Nada Bumi, kira-kira ada project apa nih yang mungkin bisa ya,
1: aku sama Bang Zul ini juga hari ini baru bertemu.
0: Oke. Okay.
1: Kebetulan
2: bertetangga.
1: Ternyata
0: bertetangga ya.
1: Bertetangga di rumah dan satu lagi sekampung pula lagi.
0: Wow.
1: Jadi kadang-kadang semesta itu mempertemukan dengan segala cara yang kita nggak tahu.
0: Mm-hmm.
1: Gitu. Ketemunya di RRI. Ya mungkin abis ini kita masih bisa berbincang-bincang apa yang bisa kita lakukan di next session.
0: Okay.
1: Ya supaya ya kita sama-sama kerja di bidang yang sama, biarpun di sisi lain abang ini perwira, aku tetap di dunia jalur musik dengan cara musik planner ini.
0: Yes,
1: gitu.
0: Yes,
1: ya mudah-mudahan
0: yes.
1: Kita bisa kerja sama apa yang kita bisa lakukan semuanya.
0: Amin.
1: Dari produksi, dari event, dari digitalisasinya dan lain-lain.
0: Oke, kita tunggu aja berarti ya mungkin kerjasamanya nanti apa ya. Seperti apa. Tapi Bang Zul, kira-kira ada yang mau disampaikan gak nih buat teman Pro 2 di seluruh Indonesia gitu? Mungkin boleh terkait lagunya atau enggak, kira-kira pesan-pesan aja yang mau disampaikan.
2: Kalau lagunya tentunya kepengennya lagunya diputar.
0: Oke.
2: Karena kalau didengerin sekali itu masih perkenalan.
0: Perkenalan.
2: Dua kali mungkin lebih dekat dan lebih dalam. Yang ketiga kali jadi behavior nanti.
0: Nah,
2: jadi perilaku.
0: Kalau dari kata isinya ya, racun.
2: Racunnya itu keluar setelah didengerin beberapa kali.
0: Oke.
2: Tapi apapun juga kita harus berbuat sesuatu, entah itu karya ya. Karya apa aja lah. Bisa musik, bisa tari, bisa apa. Pokoknya semua yang berhubungan dengan seni. Yang jelas kita gak harus ada misi ya.
0: Oke. Okay.
2: Dan kita gak boleh kehilangan itu tadi. Nilai kemanfaatan untuk orang banyak. Dan kalau kita diberi kesempatan, kita bisa berbuat sesuatu yang baik dan besar. mungkin kalau kita nggak bisa mampu kaitannya dengan hal-hal yang
0: apa?
2: Maksudnya hal-hal yang tidak kita miliki gitu.
0: Okay,
2: kita
0: okay.
2: bisa menyampaikannya lewat lagu dan lirik itu kan sudah cukup. Kadang-kadang begini, orang ketemu dengan orang kita gak bisa berkomunikasi dengan baik dengan dia. Tapi gimana ya caranya saya bisa berkomunikasi lewat hal yang lain.
0: Bener.
2: Kalau kita punya keahlian ya, maksudnya kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk bisa bernyanyi dengan baik, ya kita sampaikan pesan itu lewat lagu juga bisa. Jadi okay. bisa bermanfaat untuk orang banyak lah.
0: Berarti spare awareness melalui lagu gitu ya. Oke, okay. terima kasih di Bang Zul. Ini seru banget sih.
1: Asik ya.
0: Mungkin ada apa namanya closing statement yang mau dikasih tahu ke teman Pro 2?
1: Ya, ini salah satu kan di Music Planners kebiasaannya membawa narasumber itu dari segala sektor.
0: Mm-hmm.
1: Malah lebih banyak yang grassroots ya. Kenapa? Ya ini yang bikin uniknya kita membawa narasumber ini dari POV-POV yang berbeda.
0: Yep.
1: Ya kan? Nah, salah satu hari ini di sisi lain musisi udah 50 laguan, tapi di sisi lain dia benar-benar ini loh street, ya kan, seperti
0: yep.
1: Polri kan, polisi, kita tahu lah kerjanya seperti apa gitu.
0: Yes.
1: Waktunya, terus komitmennya dan lain-lain. Maka udah dipastikan setiap pembuatan lagunya komitmennya pasti sangat luar biasa kan.
0: Oh, itu aku gak kepikiran tuh.
1: Iya, kan?
0: Benar juga sih.
1: Karena udah kebawa setiap hari di kepolisiannya.
0: Iya.
1: Gitu. Dan lagu yang dibuat udah pasti dia menghormati lagu itu gitu.
0: Jadi kebiasaan baik dimanapun itu berefek kepada
1: pasti,
0: kebiasaan lainnya
1: pasti.
0: Juga ya.
1: Nah, makanya gunanya Music Planner ini gunanya ya salah satunya ini. Kita melihat POV-POV yang berbeda, tapi tujuannya adalah entrepreneur di dunia musik industri.
0: Wih, keren. Nah, itu teman berdua. Jadi kalau misalkan punya hobi apa segala macam, ditekunin juga ya. Jangan sampai hilang arah gak punya hobi ya.
1: Betul.
0: Gitu ya. Dan pastinya kalau misalkan pengen update apa aja yang lagi dilakukan oleh Bang Zul, bisa langsung follow sosial medianya kemana nih, Bang?
2: Kebetulan saya ada itunya ya,
0: Instagram.
2: Channelnya.
0: Oke, okay, channel.
2: Zulfikar TV ada.
0: Oh, Zulfikar TV. Di YouTube tuh berarti ya?
2: Di YouTube ada.
0: Oke. Okay.
2: Kemudian di Zul aja juga ada.
0: Oke. Okay.
2: Kemudian ada juga di TikTok sama juga.
0: Zulfikar. Oke. Okay.
2: Zulfikar. Kalau akun Google-nya di eka7321 @mailgmail.com.
0: Oke, itu bisa langsung dicatat aja teman Bro 2 nanti ya, dan pastinya ikutin kesehariannya juga Bang Zul. Anyway, terima kasih udah datang
1: di hari
0: David.
1: Ini. Thank you David, terima kasih.
0: Ini seru Bang banget Zul. Sih. Ini terima mendapatkan apa namanya?
1: Pencerahan.
0: Pencerahan dan insight baru juga gitu. Wah, ini keren sih. Nanti jangan lupa juga lagunya bisa didengerin di Pro 2 FM Seluruh Indonesia, bisa di request karena udah masuk. Oke. Kalau gitu sekali lagi thank you so much. Kita ketemu lagi di Music Planner minggu depan. Nama gue Davi Prada, cabut dulu. Dan pastinya
1: Rio G
0: dan
2: Zulfikar.
0: Oke, dadah.
2: Thank you.

0: malam-malam begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelam. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: Pancasila. Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya, Rimar.
2: Cakrakan.
3: Raisa.
4: Mahen.
5: Mahalini.
6: Info Pro 2.

0: Waktunya Info Pro 2 bareng gua Oza. Info pertama, HON diumumkan siap mengguncang Lalala Festival 2026 yang akan digelar pada 22 sampai dengan 23 Agustus 2026 di G Expo Kemayoran, Jakarta. Info Pro 2. BTS X Oreo bakal mendarat di Indonesia tanggal 2 Juni, teman Pro 2. Ini dikonfirmasi ya oleh Oreo Indonesia melalui unggahannya. Zara Larsson mampir ke Asia. Live Nation Asia baru saja mengumumin jadwal tur Zara Larsson Midnight Sun Tour 2026 yang akan digelar di Seoul pada 5 Oktober dan juga di Tokyo pada 7 dan 8 Oktober mendatang. Info Pro 2. Itu dia Info Pro 2. Kita balik lagi ke Pro 2 Hit List.
1: Info Pro 2.
0: Waktunya Pro 2 Hitlist, teman Pro 2 barengan Oza ya. Di pagi hari ini, di hari Sabtu 30 Mei 2026. Aduh, bawaannya udah pengen bulan Juni aja nih teman Pro 2 ya. Seperti biasa ya, kamu semua bisa ikutan request lagu-lagu favorit kamu sekarang juga teman Pro 2. Langsung aja requestnya lewat mana nih hari ini ya. Kayaknya lewat WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta kali ya. Seperti biasa di 0811 800 105. Jangan lupa formatnya nama, spasi, lokasi kamu di mana, dan juga requestannya apa teman Pro 2. Tapi selain itu ya, selain nama, requestannya apa, gue juga pengen tahu nih di pagi hari ini teman Pro 2 di Pro 2 Hitlist ya, kejadian apa sih yang bikin lo suka sebel di jalanan nih teman Pro 2. Ini kita bahas sekalian topiknya di Pro 2 Hitlist ya. Jadi kamu bisa request, bisa juga ikutan topik nih. Topiknya pagi hari ini, kejadian apa yang bikin lo sebel di jalanan teman Pro 2 ya. Kasih tahu Oza teman Pro 2 di pagi hari ini nih, supaya ya Pro 2 Hitlistnya makin semangat ya. Oza tunggu sampai jam 12 siang nanti. Lagu pertama teman Pro 2, gue punya satu buah lagu pembuka dari Salma Salsabil dengan Bunga Hati, cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar, dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Iqbal Ramadan dengan Rindu Sendiri, teman Pro 2. Siapa nih yang lagi sendiri aja sekarang? Yang belum punya pasangan ya, teman Pro 2. Kayak gue juga belum punya pasangan nih. Yang rindu sama waktu-waktu sendiri ya, teman Pro 2. Tadi udah gue puterin Iqbal dengan Rindu Sendiri ya. Lanjut lagi yang sama bacanya, sudah ikutan request di Pro 2 Hitlist pagi hari ini, teman Pro 2. Ini hari ini Pro 2 Hitlistnya gue buka tema nih, atau topik, teman Pro 2 ya. Tadi gue udah tanya ke seluruh teman Pro 2 di pagi hari ini ya, pagi menjelang siang hari ini. Gue pengen tahu nih, kejadian apa sih yang bikin lo sebel di jalanan, teman Pro 2 ya. Udah ada yang ikutan, ada Nasrudin di Pondok Gede, katanya mau request lagu JCJ yang judulnya Domino atau enggak Flashlight. Katanya yang bikin dia sebel kalau lagi di jalan itu ngerokok sambil bawa motor. Wah, bener banget nih. Kalau ngerokok itu gak boleh sambil bawa motor ya. Yang boleh adalah sambil bawa duit. Thank you buat Asrudin yang ada di Pondok Gede. Ditunggu lagunya ya. Lanjut lagi, ada Shafia yang ada di Bekasi. Katanya mau request lagu Om Iwan Fals yang mana aja. Nanti coba Oza cariin ya. Katanya dia gak suka sama yang sering lawan arah, yang membahayakan. Makasih ya. Ah, bener nih. Kalau misalkan lagi di jalanan, gue juga suka kesel ya, teman Pro 2. Tadi perjalanan menuju kantor juga gue kesel banget, teman Pro 2. Di jalan tuh ya, ada para pesepeda tiba-tiba ngelawan arah dan hampir nabrak mobil gue ya. Dan biasanya tuh kalau kayak gitu mereka gak mau disalahkan, teman Pro 2 ya. Maunya menang aja bawaannya. Thank you buat Safia yang udah ikutan di Pro 2 Hitlist pagi hari ini ya. Ini bener banget, dia gak suka sama yang sering lawan arah. Katanya membahayakan banget, teman Bro 2. Ada Asyita di Bekasi. Katanya pagi menjelang siang, Kakak Elza. Halo, selamat pagi Asyita di Bekasi. Katanya mau request lagunya Padi, Siapa Gerangan Dirinya. Coba Elza cari ya. Mudah-mudahan ada di playlistnya Pro 2 FM Jakarta, lagu Padinya. Thank you buat Asyita yang ada di Bekasi. Ada juga Ian di Jatibening, mau request lagunya Kendrick Lamar yang judul Luther, kalau enggak Seza yang Kill Bill. Katanya salam buat Teresia Devi Natali yang makin ngejreng sih. Katanya yang bikin sebel kalau lagi di jalan, kalau ada yang lelet bawa kendaraannya. Wah, bener juga tuh. Biasanya tuh cewek-cewek tuh ya. Yang kalau misalkan di jalan tuh suka lelet banget bawa kendaraannya. Tapi gak apa-apa, lelet gak apa-apa, yang penting selamat sampai tujuan. Tapi jangan terlalu lelet juga, karena itu bisa bikin orang-orang yang ada di sekitar kamu tuh jadi emosi, teman Pro 2 ya. Nanti bakal Oza lanjut lagi bacain request, dan juga Oza lagi buka topik nih di pagi hari ini, teman Pro 2. Jadi topiknya adalah kejadian yang bikin kamu sebel di jalanan tuh apa sih, teman Pro 2. Kasih tahu Oza di 0811 800 105. Nanti bakal Oza bacain juga requestannya dan juga Oza puterin cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta.

0: Jol, cuaca tadi panas banget. Terus tiba-tiba hujan deras. Sekarang udah cerah lagi. Ini cuaca kenapa sih?
1: Gue juga heran, Es. Dulu kan kalau musim hujan nih, hujan terus. Terus kalau panas juga, panas terus. Sekarang bisa panas, bisa tiba-tiba hujan. Terus panas lagi. Moodnya kayak gak lagi stabil dah.
0: Iya dah, kayaknya anomali cuaca deh. Banyak faktor sih, kayak perubahan iklim gitu. Bumi kita makin gak bisa diprediksi. Salah satu contohnya yaitu tingginya tingkat polusi.
1: Nah, jadi kita harus makin aware nih ya sama lingkungan, biar cuaca gak makin absurd.
2: Acuh. Eh, tutup mulutnya kalau bersin. Kita ada di ruang tertutup nih.
3: Eh, laki, sensi amat. Namanya juga refleks dari alam bawah sadar.
2: Ih, kamu gak tahu apa yang keluar dari bersin itu. Maaf-maaf nih ya, bisa jadi ada bakteri jahat yang keluar dari tubuh, terus nyebar kemana-mana.
3: Ya, terus gue harus gimana dong?
2: Kalau lagi batuk atau bersin, tutup mulut dan hidung pakai lengan baju bagian dalam. Jangan ke depan muka orang. Kita gak tahu virus apa yang lagi lu bawa kan? Simple.
3: Oke, maaf ya.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. That was Iwan Fals dan juga Geisha, teman Pro 2, dengan Izinkan Aku Menyayangimu, ya, yang tadi udah di request sama Safiyah yang ada di Bekasi. Usah puterin yang ini ya, dari Om Iwan Fals ya, buat kamu. Lanjut lagi teman Pro 2 di Pro 2 Hitlist bareng gue Oza sampai jam 12 siang nanti ya. Dan sekarang Oza bakal lanjut bacain yang sudah masuk nih di WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi kak, ini aku Adis Adelia yang ada di Citayam Depok. Katanya kalau aku yang bikin kesel di jalan kalau ketemu pengendara yang ugal-ugalan. Itu aja sih kak, katanya mau request lagunya Yofi and the Nuno. Yang mana aja, katanya buat kakaknya semangat, terima kasih sama-sama. Bener banget, kalau misalkan kita ketemu pengendara yang ugal-ugalan teman Pro 2, itu sangat menyebalkan ya. Apalagi kalau membahayakan kita nih teman Pro 2, itu makin-makin deh bikin sebelnya ya. Karena kalau yang ugal-ugalan gitu, biasanya mereka tuh belum punya SIM rata-rata teman Pro 2. Dan teman Pro 2 buat yang mau ikutan request ya, gue lagi buka topik nih. Topiknya adalah kejadian apa sih yang bikin lo sebel waktu di jalan teman Pro 2. Kayak tadi nih katanya si Adis Adelia sih, dia paling sebel kalau ketemu pengendara yang ugal-ugalan. Lanjut lagi, ada Febri di Geraha Raya Tangerang, katanya dia mau request lagu Aku Milikmu dari Dewa 19. Nanti coba dicari ya, mudah-mudahan ada di playlistnya Pro 2 FM Jakarta. Ada lagi Selfie di Kerawang, katanya selamat pagi Kak Oza, mau request lagunya Liodra, Teganya Kau.

Waduh, katanya lagi pengen kegalauan nih menjelang siang hari. Terima kasih juga buat selfie ya yang ada di Kerawang. Tapi buat teman Pro 2, kalau mau request ikutan dulu dong topiknya di pagi hari ini ya. Topiknya adalah teman Pro 2, kejadian apa sih yang bikin lo sebel di jalan ya. Langsung aja WhatsApp di 0811 800 105 dengan format nama, spasi lokasi kamu di mana, dan juga spasi requestannya apa, baru ikutan topiknya ya. Sekarang gue mau puterin satu buah lagu dari Padi dengan Menanti Sebuah Jawaban.

Musik itu punya cara unik ya buat bikin semua orang rasa terhubung tanpa peduli dari negara mana atau pakai bahasa apa. Hal itu yang bikin Lighter, single pertama dari album resmi Piala Dunia 2026, terasa begitu istimewa. Lagu ini mempertemukan talenta-talenta terbaik dari Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat, menciptakan irama yang merayakan persahabatan, semangat, dan nuansa sepak bola. Di setiap nadanya, kita tuh diingetin kalau Piala Dunia bukan sekadar soal pertandingan, tapi juga tentang merayakan keberagaman dan kebersamaan.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. 420 teman Pro 2 dengan zona nyaman ya. Apalagi di hari Sabtu ini cuaca ya di kota Jakarta Pusat, teman Pro 2. Ini mendung-mendung gimana gitu ya. Jadi bikin nyaman untuk kita rebahan di rumah atau mungkin santai-santai di rumah, teman Pro 2 ya, sambil mungkin nyemil, dengerin radio, sambil minum kopi atau minum coklat hangat tuh enak banget. Wah. Apalagi ditambah lagu favorit kamu diputerin di Pro 2 Hitlist, itu tuh mantep banget, teman Pro 2 ya. Kayak satu ini udah ikutan request, ada Jejen di Penjaringan, katanya mau request lagunya Arfian Dwi, judulnya Hatimu Milik Dia. Katanya sesuatu yang bikin sebel kalau lagi di jalan saat macet-macetan tapi pada gak sabaran. Ah, bener banget nih. Lagi macet-macetan pada gak sabaran, klakson terus ya. Itu luar biasa, bikin emosi itu jadi naik ya, teman Pro 2 ya, atau mungkin bikin kepala jadi sedikit pusing. Tapi ada sedikit fun fact nih, teman Pro 2, soal jalanan ya, tapi ini gak di Indonesia. Kalau kamu ke Cina, teman Pro 2, itu kalau kamu dengar klakson berisik di mana-mana, itu adalah hal yang lumrah dan juga wajar. Jadi masih mending di Indonesia, teman Pro 2, daripada di Cina ya. Karena di China itu orang tuh mencet klakson itu setipis tisu kesabarannya. Lanjut lagi, baca request yang sudah masuk ya. Tapi thank you tadi buat Jejen yang ada di Penjaringan. Mudah-mudahan lagunya ada ya, Jejen ya. Ada lagi Aca di Kalimantan Barat. Katanya mau request lagunya Sempurna dari Andra and the Backbone. Katanya buat kakaknya semangat dan sehat selalu. Terima kasih. Sama-sama, terima kasih. Ada siapa ini? Zulia di Jakarta. Katanya salam buat penyiarnya dan juga The Angels seluruh Indonesia. Tetap semangat pagi katanya. Izin mau request lagunya Remuk dari Angie Calvarho. Wah, Angie Calvarho ikutan main dong ke programnya Pro 2 FM. Ke main ke sekolah ya, biar seru tuh. Ya enggak sih? Thank you buat Zulia yang ada di Jakarta. Terima kasih udah ikutan request. Buat kamu yang belum request, masih ada waktu 1 jam ke depan ya. Di jam 11 sampai dengan jam 12 siang di Pro 2 Hitlist. Jangan lupa formatnya, nama yang pengen ikutan, spasi lokasi kamu di mana, spasi requestannya apa, dan pagi hari menjelang siang ini Oza lagi buka topik nih, teman Pro 2. Topiknya adalah kejadian apa sih yang bikin lo tuh suka sebel di jalan, teman Pro 2 ya. Langsung ikutan di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105.

0: Hitlist.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist, teman Pro 2, masuk di jam kedua ya, Pro 2 Hitlist di pagi menjelang siang ini, teman Pro 2. Di jam 11 ya, waktu Indonesia bagian barat, teman Pro 2. Kamu bisa ikutan request ya lagu-lagu favorit kamu dengan WhatsApp ke 0811-800-105. Di kali ini, teman Pro 2, gue lagi buka topik nih. Gue lagi nanya tentang kejadian apa sih yang bikin lo sebel di jalan, teman Pro 2. Kasih tahu gue juga ya, teman Pro 2. Jangan lupa, oke? Lo usah bacain dulu deh yang udah masuk nih. Banyak banget, teman Pro 2. Di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta. Halo, Kak. Aku mau request lagu dong, katanya. Boleh, boleh. Ini Lina dari Bekasi. Mau request lagunya Rocket Rockers yang judulnya Ingin Hilang Ingatan. Lagu gimana sih? Menghilanglah dari kehidupanku. Asik. Ya, nanti bakal gue puter, Lina. Thank you yang ada di Bekasi ya. Kalau aku paling sebel di jalan tuh sama orang yang suka nyelip ke depan, tapi abis nyelip langsung pelan, jadinya bikin kagok. Ah, ini dia. Kalau kita ketemu orang yang suka slap-slip ya, tiba-tiba ngerem, itu tuh bete banget, teman Pro 2. Kadang-kadang jadi bikin kitanya malah kagok dan juga malah jadi kecelakaan, teman Pro 2. Oke, benar juga nih kata Lina yang ada di Bekasi. Gue sepakat nih sama orang yang suka nyelap-nyelip di jalan, tetapi habis nyelip langsung pelan jalannya. Thank you buat Lina yang ada di Bekasi. Nanti ditunggu lagunya ya, bakal Oza puterin Rocket Rockers yang Ingin Hilang Ingatan. Ada lagi Sampurasun, ini dengan Agni Muzakir di Pondok Randu, Cengkareng. Katanya gue kesel kalau lagi jalan tuh pas lagi macet. Nah, lagi macet malah pada rusuh klaksonin. Katanya slow aja kali ya. Sekiranya rusuh dari kemarin aja dah berangkat ya, katanya. Oke, dia paling benci sama orang-orang yang suka klakson-klakson terus ketika lagi macet. Bener juga sih, kayak tadi ya sama teman Pro 2 yang sebelumnya. Katanya dia juga benci sama orang yang suka klakson-klakson. Oke, katanya mau request lagunya Alkateri. Lebih dari, coba usah cari ya. Mudah-mudahan ada di playlistnya Pro 2 FM Jakarta. Thank you buat Agni Muzakir yang ada di Pondok Randu. Satu lagi usah baca sebelum masuk ke lagu nih. Ada Kenny di Kerawang. Katanya hal yang gak disukain saat di jalan raya, saat kita lagi di lampu merah tiba-tiba diklakson dari kendaraan belakang padahal lampunya masih merah. Astaga. Bener banget nih Kenny yang ada di Kerawang ya. Memang kadang-kadang orang-orang tuh suka pada gak sabaran, padahal lagi lampu merah atau mungkin lagi ada sesuatu yang urgent ya. Kadang-kadang kan banyak mobil yang suka berhenti atau mungkin motor yang suka berhenti, itu tuh diklaksonin terus ya. Ya, tapi begitulah hidup. Kadang-kadang yang kayak gitu tuh bikin sebel ya. Katanya salam buat kakak aku Dion yang lagi belajar buat UASnya. Terima kasih. Katanya sama-sama, thank you buat Kenny yang ada di Kerawang dan juga sukses ya buat kakak Dion. Kakaknya dia maksudnya, si Dion yang lagi belajar buat UAS. Semoga UASnya lancar dan mendapatkan nilai yang terbaik.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Pamungkas teman Pro 2. Dengan berapa kali kita akan saling memaafkan? Wah, salah satu lagu Pamungkas ya, yang menurut gue punya lirik yang sangat dalam, teman Pro 2. Berapa kali kita akan saling memaafkan? Ini menurut gue luar biasa sih, lirik-lirik di lagu tersebut ya punya makna dan arti yang sangat dalam menurut gue, teman Pro 2. Tapi buat teman Pro 2 nih juga sangat dalam artinya buat gue ya, yang udah ikutan request di Pro 2 Hitlist. Waktunya Oza bacain dulu nih yang sudah masuk. Ada M Nur di Bogor mau request lagu Lewat Semesta dari Randy Pangalila. Oza cari dulu ya, mudah-mudahan ada di playlistnya Pro 2 FM Jakarta. Ada lagi, selamat siang Abang Host RRI Pro 2 Jakarta. Halo, salam kenal katanya, salam sehat. Halo, salam kenal, saya Oza ya namanya. Bukan Abang Host. Katanya kalau bicara di jalan yang bikin gusar, katanya buat saya sih saat mobil di depan begitu lelet, begitu diselip malah ikutan nganan. Nah, ini benar nih. Waduh, banget-banget keselnya ya. Terus maka katanya klakson saya panjangin tuh. Salah satu yang emosi ya, setipis tisu nih kayaknya nih ya. Buat siapa tadi namanya? Buat KW yang sudah ikutan request gak dikasih nama ya? Namanya Etor. Oh, Etor di Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Bener banget sih, kalau misalkan kita lagi nyetir mobil ya, terus depan mobil tuh lelet, terus kita ke kanan, dia ke kanan juga. Thank you ya buat kamu yang sudah ikutan request, mau request lagunya Dan dari Sila on 7. Ditunggu lagunya buat Etor, Etors yang ada di Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Halo, ini selanjutnya. Ada siapa? Oji. Assalamualaikum Bang Oji, bukan Oji, Oja. Ini Harit di Kota Serang, Banten. Katanya gue PP ke tempat kerja, tiap hari jarak 70 km. Banyak banget unek-unek di jalan katanya. Yang paling sering tuh orang pada seenak jidat pindah jalur gak lihat spion. Nah, ini sama nih kayak Etor tadi ya. Terus orang bawa motor keluar gang gak tengok kanan kiri dulu. Ah, ini juga bener banget nih. Kalau misalkan kita ketemu di jalan ya, kadang-kadang orang tuh kalau keluar dari gang itu tuh suka gak lihat kanan kiri dulu, dan juga kadang-kadang langsung ngegas aja gitu ya, bikin kita tuh yang apa, yang akan lurus di jalan itu tuh suka kegok katanya. Oke, thank you buat siapa namanya, Harit yang ada di Kota Serang, Banten. Katanya mau request lagunya Blink, All the Small Thing. Kayaknya All the Small Thing-nya gak ada, tapi nanti gue puterin yang I Miss You ya buat Harit yang ada di Kota Serang, Banten. Thank you. Ada juga Naira dari Tangerang katanya. Halo Kak, is there request lagunya Merry Christmas, Please Don't Call. Nanti coba gue cari ya, mudah-mudahan ada di playlist ya Pro 2 FM Jakarta. Oke, katanya makasih banyak Kak, sehat selalu. Sama-sama. Thank you buat Naira yang ada di Tangerang. Ada juga Ama nih dari Tangerang juga. Katanya hello Kak Oza, halo. Katanya mau request lagunya Cherry Bell, Diam-diam Suka, biar sampai ke mas-mas elektro yang lagi kerja lembur. Wah, ini ya, kirim salam colongan ya. By the way, kalau di daerah aku ada angkutan umum yang super duper nyebelin karena dia suka berhenti untuk ambil dan drop penumpang sembarangan. Wah, ini nih ya. Makanya gue agak kurang suka sama angkutan umum tuh, suka begitu teman Pro 2. Kadang-kadang suka berhenti sembarangan ya, gak di jalurnya. Beda sama busway, kalau busway kan udah ada jalurnya tersendiri nih, jadi kalau dia mau berhenti ataupun segala macam tuh gak mengganggu pengguna jalan di sekitarnya. Tapi kalau angkutan umum ya, kadang-kadang memang benar suka berhenti atau ambil dan juga drop penumpang sembarangan. Thank you Kak Oza, thank you juga buat Ama yang ada di Tangerang. Buat kamu yang pengen request, masih ada waktu sampai jam 12 siang nanti ya. Jangan lupa formatnya nama, spasi lokasi kamu di mana, spasi requestannya apa. Dan hari ini gue lagi buka topik nih teman Pro 2. Kejadian apa sih yang bikin lo sebel di jalan? Kasih tahu gue di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Piala Dunia adalah ajang sepak bola paling bergengsi, di mana negara-negara terbaik saling bertarung. Turnamen ini cuma digelar tiap 4 tahun loh, jadi selalu dinanti oleh para penggemar bola. Tahun 2026 ini, Piala Dunia bakal berlangsung dari 11 Juni sampai 19 Juli di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Serunya nih, ini tuh pertama kalinya diikuti 48 tim, jadi pertandingannya pasti lebih ketat dan menegangkan. Selain pertandingan seru, Piala Dunia 2026 juga jadi momen untuk mempererat persatuan dan sportivitas antar negara. Yuk dukung tim favorit kita dengan semangat fair play dan kebersamaan.

0: sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih di Pro 2 Hit List, teman Pro 2. Masih barengan gue Oza ya, sampai jam 12 siang nanti. Dan sekarang terakhir nih, waktunya Oza bacain beberapa request yang sudah masuk di 0811-800-105. Ada Vicky di Pontianak, katanya mau request lagunya Muse yang judulnya Hysteria, kalau gak ada Maroon 5 yang mana aja. Katanya kalau saya sih kesel lihat orang rokok di jalan, mau itu motor ataupun mobil katanya. Terima kasih banyak ya. Kadang-kadang ngeselin juga sih ya, orang yang suka ngerokok tuh di jalan, mau itu di mobil ataupun di motor. Kadang-kadang asapnya itu bikin mata kita perih, teman Pro 2. Apalagi buat kita yang mengendarai sepeda motor. Oke, thank you buat Vicky di Pontianak ya. Nanti ditunggu lagunya. Ada lagi satu lagi di 0811-800-105. Ada Tia di Tebet nih, katanya mau request lagunya Bernadia dong Oza, yang judulnya Kita Buat Menyenangkan. Katanya kalau aku suka sebel, kalau lagi di jalan itu suka ada orang yang jalan di pinggir jalan agak ketengahan jalannya. Jadi ngambil jalan aku katanya. Waduh, tapi emang ya kadang-kadang kalau misalkan ada orang yang suka jalan di pinggir jalan, itu kadang-kadang suka jalan ke tengah, teman Pro 2. Kadang-kadang tuh kita tuh suka kesel tapi gak pengen ngelakson, tapi kayaknya pengen ngelakson gitu. Apalagi kalau misalkan orang itu tuh bawa anak. Kalau misalkan anak itu ditaruh di kanan ya, alias nanti sedikit ke arah pinggir jalan, itu sangat berbahaya, teman Pro 2. Jadi misalkan kalau kamu bawa anak atau mungkin bawa anak kecil ya, kalau bisa sih digendong, kalau enggak ditaruh di sebelah kiri posisi jalannya. Jadi kamu yang ada di sebelah kanan. Thank you buat kamu yang sudah ikutan request lagu Bernadia tadi ya. Tapi sekarang Oza mau puterin dulu satu buah lagu dari Maroon 5 yang di request sama Vicky yang ada di Pontianak.

Jakarta, teman terbaik kamu. Adrian Halif, teman Pro 2, dengan menawan ya, yang membuka perjumpaan kita di program Santai Siang Weekend, teman Pro 2 ya. Oh, bakal masih lanjut nih nemenin kamu teman Pro 2 sampai jam 2 siang nanti. Pastinya bakal ditemenin sama informasi-informasi terupdate sampai 2 jam ke depan teman Pro 2. Dari olahraga, dari entertainment, dan masih banyak lagi. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar, dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Tulus teman Pro 2 dengan jatuh suka ya, yang barusan kamu dengar di Santai Siang Weekend bareng Oza. Nah, siapa nih teman Pro 2 yang besok udah punya rencana pengen CFD-an nih ya di Jakarta teman Pro 2? Ini kayaknya kamu harus menangguhkan ya keinginan untuk CFD di esok hari di tanggal 31 Mei 2026. Karena dalam memperingati hari Waisak nih ya, ini CFD Jakarta minggu ini di tanggal 31 Mei 2026 itu ditiadakan teman Pro 2. Jadi besok itu tidak ada Car Free Day karena memperingati hari Waisak nih. Dan info ini harus banget kalian kasih tahu ke teman-teman kalian ya, takutnya udah pada ada rencana pengen CFD-an besok teman Pro 2. Jadi kayaknya sih CFD-nya gak ada, cuman besok doang nih di tanggal 31 Mei 2026 karena untuk memperingati hari Waisak teman Pro 2.

Cuman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Musik itu punya cara unik ya buat bikin semua orang rasa terhubung tanpa peduli dari negara mana atau pakai bahasa apa. Hal itu yang bikin Lighter, single pertama dari album resmi Piala Dunia 2026, terasa begitu istimewa. Lagu ini mempertemukan talenta-talenta terbaik dari Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat, menciptakan irama yang merayakan persahabatan, semangat, dan nuansa sepak bola. Di setiap nadanya, kita tuh diingetin kalau Piala Dunia bukan sekadar soal pertandingan, tapi juga tentang merayakan keberagaman dan kebersamaan.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih di Santai Siang Weekend, teman Pro 2. Masih barengan Oza ya, sampai jam 2 siang nanti. Wah, gak kerasa ya, gelaran Liga Indonesia sudah selesai, teman Pro 2. Dan sesaat lagi ya, ini kalau gak salah, di bulan Juli nanti ya, teman Pro 2, ini akan ada yang namanya Piala ASEAN 2026 nih. Dan akhirnya ini Stadion Pakansari menjadi markas Timnas Indonesia nih, teman Pro 2. Timnas Indonesia ini dipastikan tidak langsung menggunakan Stadion Utama Gelora Bung Karno sebagai markas utama pada fase grup turnamen Piala ASEAN 2026 atau yang sebelumnya dikenal dengan Piala AFF nih, teman Pro 2. Sebagai gantinya, ini skuad Garuda ya akan lebih dulu bermarkas di Stadion Pakansari Bogor untuk 2 pertandingan kandang pada babak penyisihan grup A. Dan 2 laga kandang Indonesia di fase grup ini dijadwalkan berlangsung pada akhir Juli hingga awal

Agustus 2026. Jadi timnas Merah Putih ini akan menjamu Kamboja pada 27 Juli lalu menghadapi rival kuat Indonesia yaitu Vietnam Teman Pro 2 pada 3 Agustus. Dan menariknya nih, apabila Indonesia berhasil melangkah ke semifinal, ini venue pertandingan akan dipindah ke Stadion Utama Gelora Bung Karno yang memiliki kapasitas jauh lebih besar. Gua harap ya Teman Pro 2, timnas Indonesia bisa menjadi juara di Piala ASEAN 2026, karena kita udah lama banget nih Teman Pro 2 gak jadi juara di Piala AFF.

Masih di Santai Siang Weekend, teman Pro 2. Siapa nih di antara kamu, teman Pro 2, yang mungkin ya belum bayar pajak kendaraan nih, teman Pro 2. Ini ada kabar gembira. Ini Pemprov DKI Jakarta ini menghapus total denda pajak kendaraan mulai dari 1 Juni nih, teman Pro 2. Jadi pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini memberikan diskon total bagi para pemilik kendaraan yang menunggak pajak dan seluruh denda keterlambatan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor nih. Ini resmi dihapus tanpa syarat yang rumit. Jadi kebijakan ini digulirkan dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun Kota Jakarta ya, yang ke-499, teman Pro 2. Sekaligus menjadi langkah agresif Pemprov DKI untuk menarik kembali potensi pajak yang selama ini tertahan. Jadi penghapusan denda tersebut ya, ini tertuang dalam keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta nomor E0018 tahun 2026 tentang pembebasan sanksi administratif secara jabatan. Jadi buat warga Jakarta ya, ini cukup membayar pokok pajak tanpa perlu memikirkan bunga keterlambatannya, teman Pro 2. Tuh ya, jadi jangan sampai telat, teman Pro 2. Kamu harus bisa ambil kesempatan ini sebaik-baiknya, karena semua ini dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-499 Kota Jakarta.

0: Radia Weekend.
1: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Yap, teman Pro 2, masih di Sate Siang Weekend ya. Ini sekarang udah masuk di tanggal 30 Mei 2026. Besok nih teman Pro 2, di tanggal 31 Mei 2026, ini akan ada yang namanya fenomena blue moon nih teman Pro 2. Jadi sebagai full moon kedua dalam satu bulan kalender setelah purnama pertama, terjadi pada 1 Mei 2026. Jadi sekaligus menjadi bulan purnama terkecil tahun ini karena terlihat 5,5% lebih kecil saat bulan berada lebih jauh dari bumi nih teman Pro 2. Dan puncak blue moon ini diprediksi terjadi pada hari Minggu besok di tanggal 31 Mei 2026 jam 15.45 WIB dan 16.45 untuk WITA dan juga 17.45 untuk WIT nih teman Pro 2. Dengan penampakan bulan tetap berwarna putih kekuning-kuningan ya, serta tampak berdekatan dengan bintang terang Antares di konstelasi Scorpius teman Pro 2. Jadi blue moon di bulan Mei 2026 ya, ini bisa diamati langsung dengan mata telanjang teman Pro 2 di area yang minim polusi cahaya. Sementara pengguna binokular ya atau teleskop dengan moon filter hingga smartphone ini disarankan mengatur fokus dan juga exposure agar detail bulan terlihat lebih jelas saat dipotret. Wah, kita tunggu ya besok teman Pro 2 kalau untuk waktu Indonesia bagian barat di jam 15.45 waktu Indonesia bagian barat.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Lagu-lagu favorit kamu pastinya ada di sini.

Masih di Santai Siang Weekend, teman Pro 2. Masih sama Oza sampai jam 2 siang nanti ya. Ini lagi-lagi teman Pro 2, seniman Indonesia unjuk gigi di kancah internasional. Jadi sebuah karya dari ilustrator asal Indonesia ini digunakan dalam visual single terbaru Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me, teman Pro 2. Jadi bukan hanya desain tulisannya ya, ilustrasi yang muncul dalam official lirik video lagu tersebut juga dibuat oleh kreator yang sama. Dan detail-detail yang ada di layar ternyata hadir dari tangan anak bangsa, teman Pro 2. Wah, jadi bangga-bangga ya teman Pro 2, kalau kita bisa melihat talenta Indonesia terus berkarya dan juga menembus industri kreatif yang ada di dunia. Dan ini bukan main-main teman Pro 2 ya, tapi ini langsung dipakai sama penyanyi dunia yaitu Ariana Grande, dan ini semua dibuat oleh Rising 67 Studio teman Pro 2 ya. Luar biasa, bangga banget, karya-karya anak Indonesia itu hebat-hebat semua ya, dan sekarang sudah mulai mendunia teman Pro 2.

Buddha ya, juga dekorasi bernuansa Waisak nih. Ini menghiasi salah satu landmark ibu kota sebagai bagian dari festival Illumination of Jakarta yang berlangsung pada 28 Mei sampai dengan 1 Juni 2026. Jadi selama festival berlangsung nih, ini pengunjung dapat menikmati berbagai instalasi cahaya, dekorasi tematik, hingga pertunjukan video mapping yang mempercantik suasana malam di pusat kota nih teman Pro 2. Jadi kehadiran festival ini juga menjadi daya tarik tersendiri bagi warga maupun wisatawan yang ingin menikmati Jakarta dengan nuansa yang berbeda ya. Jadi ini mungkin bisa jadi salah satu destinasi kamu bermalam mingguan teman Pro 2 malam hari ini ya. Karena tadi gue di jalan juga menuju RRI ya, ini bagus banget teman Pro 2 di Bundaran HI, dan gue gak bisa bayangin sih kalau malam harinya tuh gue rasa bakal indah banget. Jadi kamu bisa datang langsung ke Bundaran HI ya, karena festival ini cuman berlaku dari tanggal 28 Mei sampai dengan 1 Juni 2026.

0: Malam-malam begini, malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, oh, saya sudah harus pamit nih dari ruang dengar kamu semua ya. Di hari ini, di hari Sabtu, di tanggal 30 Mei 2026. Thank you banget buat kamu yang udah dengerin Oza dari jam 10 tadi sampai dengan jam 2 siang ini ya. Habis ini bakal ada Edit dan juga Dave di chart Indonesia dan juga internasional. Jadi jangan kemana-mana, kamu harus tetap stay tune di 105 FM Pro 2 Jakarta. Oke, kalau begitu Oza pamit. Have nice weekend teman Pro 2 and bye-bye.

0: Sore teman Pro 2, welcome back to your favorite show Indonesia Top 20 Jakarta with your host Edi Tama. Nemenin lo di hari Sabtu ini teman Pro 2, buat lo semua yang lagi enjoy dengan weekendnya, menikmati weekendnya, gue bakal nambahin kenikmatannya nih. Karena gue udah siapin 20 lagu Indonesia pilihan yang tentunya sudah dikurasi oleh MD kita, Oza. Dan untuk edisi kali ini teman Pro 2, ada satu lagu yang harus keluar dari chart Indonesia Top 20 Jakarta. Satu lagu yang sudah cukup lama menemani kita di Indonesia Top 20 Jakarta. Satu lagu dari Perunggu dengan Pikiran Yang Matang harus keluar dan tergantikan oleh new entry kita di posisi ke-20. Sebuah lagu spesial yang dirilis bertepatan dengan ulang tahun anniversary ke-30 Sheila on 7. Terasa spesial karena ini mengangkat juga fenomena orang-orang yang mungkin makin sulit buat membedakan antara keinginan dan juga kebutuhan. Menarik buat kita denger ya. Alright, langsung aja. Ini dia new entry kita. Ada satu lagu yang menempati posisi ke-20 di Indonesia Top 20 Jakarta. Ini dia Sheila on 7 dengan Sederhana.
1: Number 20.

0: yang menempati posisi ke-19. 2 minggu berada di chart Indonesia Top 20 Jakarta. Satu lagu dari Bernadia dengan Kita Buat Menyenangkan. Ini sebuah lagu yang masih diproduseri oleh Petra Sihombing dan kabarnya juga menjadi sebuah penanda era barunya Bernadia. Waduh, menarik ya. Alright, kita bakal move ke posisi ke-18 untuk edisi minggu ini, teman Pro 2. Satu lagu dari Mahalini dengan Bermimpi.
1: Number 18.

satu lagu yang cukup menarik buat gue sendiri, Teman Pro 2, di mana salah satu liriknya penggalan di lagu ini ada lirik yang berkata, manusia kecil tapi besar sombongnya. Ini mungkin jadi pengingat buat kita semua, Teman Pro 2, dan juga menjadi tamparan halus ya. Mungkin di tengah ambisi dan juga ego kita sebagai manusia, kita harus tetap selalu rendah hati ya. Well, itu dia Teman Pro 2, Raim Laude dengan Ikro yang menempati posisi ke-17. Sekarang kita move ke posisi 16, satu peringkat di atasnya. Ini ada satu lagu dari Samuel Cipta dengan Senja Sudut Kota.

0: salah satu lagu yang mungkin kalau lo dengerin ya, vibesnya tuh paling enak kalau lo dengerin ketika sedang berkeliling Jakarta, ya kan? Kira vibesnya tuh kayak, kalau menurut gue, ini gambarin anak Jaksel abis, ya. Ya mungkin buat sebagian orang juga relate banget, dimana jalanan Jakarta yang macet. Tapi kalau kita bayangin juga, ini vibesnya tuh ala-ala California gitu. Yes, satu lagu dari Farel Hilal dengan Keliling, menempati posisi 15 di minggu keempatnya di Indonesia Top 20 Jakarta. Kita move ke posisi 14. Satu lagu yang sudah cukup lama menemani kita juga di Indonesia Top 20 Jakarta. This is Dia dengan
1: Number 14.

0: sama Indah Kus. Malu-malu menempati posisi 13 di minggu ketiganya di Indonesia Top 20 Jakarta, teman Pro 2. Ini salah satu lagu yang kalau edit terawang-terawang nih ya, kayaknya bakal tetap naik untuk beberapa minggu ke depan. Tapi who knows ya, kita gak ada yang tahu ke depannya akan seperti apa nih. Jadi kita bakal move dulu ke lagu selanjutnya. Di posisi ke-12, satu kolaborasi dari Tohpati dengan Fabio Asher dengan Cinta Kita.
1: Number 12.

0: Chart Indonesia Top 20 Jakarta, ada satu lagu dari Lyodra dengan Teganya Kau, menempati posisi ke-11 di Indonesia Top 20 Jakarta. Nah, sebelum gua bakal lanjut ke posisi 10 untuk edisi minggu ini, gua bakal kasih recap dari posisi ke-20 sampai posisi ke-11 di Indonesia Top 20 Jakarta edisi minggu ini. Di posisi 20, new entry kita untuk minggu ini, Sheila on 7 dengan Sederhana, Bernadia dengan Kita Buat Menyenangkan di posisi ke-19. Di posisi 18, Bermimpi dari Mahalini. Posisi 17, Ikro dari Raim Laude. Senja Sudut Kota by Samuel Cipta berada di posisi ke-16. Di posisi ke-15, Farel Hilal dengan Keliling. Posisi 14, Dia dengan Ea. Menempati posisi 13 di minggu ini, ada kolaborasi dari Dia featuring Indah Kus dengan Malu-Malu. Tohpati dan Fabio Acer dengan Cinta Kita mengunci posisi 12 di minggu ini. Dan di posisi 11, Lyodra dengan Teganya Kau. Yes, itu dia teman Pro 2. Lagu-lagu yang berada di posisi ke-20 sampai posisi 11 untuk Indonesia Top 20 Jakarta minggu ini. Sekarang, gue bakal spill siapa lagu yang mengunci posisi 10 untuk edisi minggu ini. 14 minggu berada di Indonesia Top 20 Jakarta. Ini dia, Nadif Basalamah dengan Kota Ini Tak Sama Tanpamu.
1: Number 10.

0: satu lagu yang cukup lama menemani kita di Indonesia Top 20 Jakarta, dan di minggu ini menempati posisi 9. Kita lanjut ke posisi 8, ada satu lagu dari Dimansyah Laituba dengan Agar Selama-Lamanya.
1: Number 8.

0: Cendrawari yang menempati posisi 7 di minggu keempatnya di Indonesia Top 20 Jakarta. Ini satu lagu yang menurut gue cukup romantis, tapi kayak gak lebay gitu ya. Ini mungkin momennya kayak ketika lu udah menemukan seseorang yang tepat, jadi 1000 kali pun akan lu lakuin, gitu kan, demi dia, ya gak sih? Alright, kita bakal move ke posisi 6 untuk minggu ini, teman bro 2. Ada satu lagu yang sudah mengunci, satu lagu dari Nuka, Masa Ini, Nanti, dan Masa Indah Lainnya.
1: Number 6.

0: Ada Ivan Seventeen dengan Jangan Paksa Rindu. Sebuah lagu yang mungkin relate banget buat lo semua teman bro dua yang sedang berada di sebuah hubungan yang kelihatannya tuh masih bertahan gitu ya secara fisik, tapi perasaannya sebenarnya udah mulai berubah, udah menjauh perlahan gitu ya. Jadi ini cocok banget buat lo eh. Dan lagu ini juga menjadi pembuka ya untuk album terbarunya Ivan Seventeen yang berjudul Resonance. Alright, kita move ke lagu selanjutnya. Lagu yang bisa dibilang lagunya Gen Z nih untuk sekarang. Yes, ini dia teman bro 2, menempati posisi keempat untuk edisi minggu ini di Indonesia Top 20 Jakarta. This is NPD, Sempurnanya Aku.
1: Number 4. Sumpah kita gendut banget gak sih? Pakai ditanya.

Indonesia Top 20 Jakarta. Sebuah kolaborasi dari Toh Pati dan juga Nadif Basalamah dengan lagu Semusim. Dan runner-up kita untuk edisi minggu ini, teman Pro 2, sebuah lagu yang udah seliweran di FYP, udah nemenin kita juga bertahan lama di Indonesia Top 20 Jakarta. Ini dia Sal Priyadi dengan Ada Titik-Titik di Ujung Doa. Number

0: panas-panas ya, mungkin ini kata yang tepat untuk ngegambarin persaingan yang ketat banget di Indonesia Top 20 di Jakarta untuk edisi minggu ini, teman Pro 2. Dan sebelum gua kasih tahu siapa juara kita untuk edisi minggu ini, kita bakal recall dulu ya posisi ke-10 sampai runner up atau posisi 2 untuk edisi minggu ini. Kita mulai di posisi 10, ada Nadiba Salama dengan Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Di posisi 9, Mahal Ini, Kemarilah Tenang, Agar Selama-lamanya dari Diman Syahlaitupa mengunci posisi ke-8. Di posisi ke-7, Seribu Kali dari Ghea Indrawari. Masa Ini, Nanti dan Masa Indah Lainnya by Nuka di posisi ke-6. Di posisi ke-5, Jangan Paksa Rindu by Ivan Seventeen. NPD dengan Sempurnanya Aku di posisi ke-4. Di posisi ke-3 ada Tohpati dan juga Nadiba Salama dengan Semusim. Dan posisi ke-2 kita di Indonesia Top 20 Jakarta ada Titik-Titik di Ujung Doa by Sal Priyadi. Okay, sekarang kayaknya waktunya ya buat gua spill, gua kasih tahu ke lu siapa posisi nomor 1 kita di Indonesia Top 20 Jakarta untuk edisi minggu ini. Ada satu lagu yang sudah bertahan selama 6 minggu lamanya di Indonesia Top 20 Jakarta. Selamat kepada Enau featuring Ari Lesmana dengan Sesi Potret menjadi juara kita di Indonesia Top 20 Jakarta minggu ini.
1: Number 1.

2, sebuah lagu yang menjadi penutup jumpa kita untuk edisi minggu ini di Indonesia Top 20 Jakarta. Terima kasih buat teman Pro 2 udah tunin terus selama 1 jam terakhir bareng sama gue, Edi Tama, yang nemenin lo di hari Sabtu ini. Habis ini banyak program-program dan juga penyiar-penyiar lainnya yang siap nemenin lo sepanjang weekend. Jadi pastiin jangan kemana-mana ya. Kalau gitu gue Edi Tama pamit. Sampai jumpa di Indonesia Top 20 Jakarta minggu depan. Bye-bye.

Prada nemenin kamu di sore hari ini, di weekend ini ya. Dan pastinya di International Top 20 Jakarta, 20 lagu yang masuk chart di minggu ini, lagu-lagu terenak pokoknya ya, dari seluruh dunia. Tapi gue pengen ngucapin dulu untuk selamat tinggal kepada dua lagu yang sayangnya harus cabut. Ada

0: 14 ini juga newcoming kita yang baru masuk di chart. Nah, kira-kira dia bisa nggak ya nanti melanjung tinggi gitu ya, karena Olivia Rodrigo juga keren banget. Anyway, kita move on ke nomor 18. Sekarang ada Blackpink with Go.
1: Number 18.

puterin Somber with Home Wrecker. Waduh, di nomor 17 sama Bro 2 masih stay di nomor 17 di minggu lalu juga. Dan sekarang kita langsung aja ke nomor 16 yang kemarin rame gitu ya. Bahkan sampai hampir dimintain foto sama salah satu selebgram, tapi sayangnya ditolak lagi. Ada Harry Styles with Aperture at number 16.

0: gue Davi Prada. Di nomor 15 barusan ada Ted McRae with Nobody Is Girl. Ini udah 8 minggu ya di chart, tapi masih stay di nomor 15 nih. Tapi di nomor 14 ini ada lagu yang magical banget, karena baru 2 minggu di chart, dari New Coming di minggu lalu tiba-tiba langsung ke nomor 14. Ada Bruno Mars with Risk It All.
1: Number 14.

0: ke-13. Baru 3 minggu di chart, udah hampir masuk top 15. Wih, gokil. Oke, kalau gitu teman bro dua, kita langsung move on juga ke lagu berikutnya. Ini lagu yang waktu itu sempat viral di mana-mana, speed up versionnya. Ada nomor di 12, Eyelid with Not Cute Anymore.
1: Number 12.

Sabrina Carpenter with Tears. Dan ini sebentar lagi gue bakal ngomongin atau ngumumin siapa yang di nomor 10, tapi gue sedikit mau recap dulu dari nomor 20, oke? Nomor 20 ada Dave Teens with Rain Dance. Nomor 19 ada Olivia Rodrigo with Drop Dead. 18 ada Blackpink with Go. Di 17 ada Somber Homebreaker. Di nomor 16 ada Harry Styles with Aperture. Di nomor 15 ada Ted McRae with Nobody's Girl. Nomor 14 ada Bruno Mars, Risky Roll. 13, Madison Beer, Bittersweet. Nomor 12 ada Eilid, Not Cute Anymore. Di nomor 11 ada Sabrina Carpenter with Tears. Dan langsung masuk ke top 10. Di nomor 10 ada Hunter X with Golden. Number 10.

0: Alex Warren with Eternity. Ya, sayang sekali ini lagu di minggu lalu di nomor 2 tapi harus turun di nomor 7 karena udah lama juga sih, udah 14 minggu di chart ya. Terus habis itu sekarang kita move on ke nomor 6. Perempuan yang sempet main ke Indonesia, ada Ray, Where Is My Husband?
1: Number 6.

0: lagu yang udah 11 minggu di chart masih kuat nih di nomor 5. Olivia Dean with Man I Need. Emang ini jadi lagu juga anthem buat gue sih. Tapi Woman I Need ya, bukan Man I Need. Rada serem kalau misalkan Man I Need juga. Oke, sekarang kita move on ke nomor 4. Di nomor 4 ini adalah mantan nomor 1 di minggu lalu. Ada Taylor Swift with The Fate of Elia yang harus turun ke nomor 4.
1: Number 4.

0: cuman berselang satu lagu aja kita ketemu lagi sama Olivia Dean. Emang lagunya enak banget sama Pro 2. Naik dari nomor 7 di minggu lalu, sekarang ke nomor 3. Calon-calon lagu-lagu yang bakal naik ke nomor 1 nih. Coba kita lihat aja ya, tapi kita langsung aja move on ke nomor 2. Ini juga salah satu lagu yang enak banget, gue suka banget, gue repeat replay terus. Di nomor 2 ada lagu yang dari nomor 8 di minggu lalu, Kehlani with Folded.
1: Number 2.

0: festival 1 jam kebelakangan ini. Dan kita bakal ketemu lagi minggu depan di chart berikutnya Terbang Bro 2. Dan pastinya gue bakal seru-seruan lagi di chart berikutnya, karena lagu-lagu sekarang udah pada enak-enak semua ya. Dan gue pengen terima kasih juga kepada Oza, our soundman dan juga editor. Asik. Untuk para label juga terima kasih. Dan kita ketemu lagi di minggu depan. Nama gue Davi Prada, cabut dulu, bye-bye.
1: Waktunya sore ceria.

0: 5 Jakarta. This is your Solo Riot on the air.
1: Hammer time. 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2, selamat sore. Dan saatnya kita have fun bareng teman Pro 2, bareng sama gue Elan Negeri Sandaru pastinya di sore ceria weekend. Gokil, gue bakal main lo sampai nanti jam 7 malam teman Pro 2 di malam minggu ini. Gue pantau situasi Jakarta di sore hari ini sebenarnya cukup padat teman Pro 2. Kayaknya orang udah pada keluar dan yang gajian tanggal akhir-akhir bulan tuh udah pada gajian gitu. Makanya jalanan kayak cukup rame di malam minggu ini meskipun di long weekend ya. Pokoknya gue akan menemani semua aktivitas lo teman Pro 2 sampai nanti jam 7 malam. Tapi sebelum itu, gue tuh pengen tahu dulu dari Bernadia, kira-kira udah 1 bulan belum ya dia cabut? Sikat, Nat!

105FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2 di sore ceria weekend barengan sama gue Landa Krisandaru. Buat lo yang mau cerita dan juga update kira-kira di hari ini ada apa, teman Pro 2, boleh banget nih di gue buka nih hotline Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105, teman Pro 2. Sambil gue sedikit update hari Sabtu lo ya, gue harus menyoroti beberapa penggalian teman Pro 2, khususnya mungkin lo yang di wilayah Jakarta Timur tuh di Cipayung baru ada lagi galian baru teman Pro 2. Dan gue nggak tahu ya, mungkin PDAM lagi melakukan pipanisasi kalau kata mereka ya, pipanisasi di beberapa tempat yang belum terjamah pipa kata ya. Mungkin beware buat lo yang lewat daerah-daerah yang sedang digali, Condet apalagi tuh Jakarta Timur, buah chaos banget itu. Dan katanya Pemprov DKI Jakarta juga bilang ada sekitar 20 proyek pengendali banjir yang akan rampung di tahun 2027. Gokil, jadi harus sabar-sabar sedikit teman Pro 2 sampai proyeknya kelar.

0: Jol, cuaca tadi panas banget. Terus tiba-tiba hujan deras. Sekarang udah cerah lagi. Ini cuaca kenapa sih?
1: Gue juga heran, Nes. Dulu kan kalau musim hujan nih, hujan terus. Terus kalau panas juga, panas terus. Sekarang bisa panas, bisa tiba-tiba hujan. Terus panas lagi. Moodnya kayak gak lagi stabil dah.
0: Iya dah, kayaknya anomali cuaca deh. Banyak faktor sih, kayak perubahan iklim gitu. Bumi kita makin gak bisa diprediksi. Salah satu contohnya yaitu tingginya tingkat polusi.
1: Nah, jadi kita harus makin aware nih ya sama lingkungan. Biar cuaca gak makin absurd.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, lo tau gak sih kalau ternyata registrasi SIM card baru nih, buat lo yang punya nomor baru nih, nanti per 1 Juli 2026 di Indonesia itu bakal menggunakan biometrik wajah, teman Pro 2. Jadi lo gak ada tuh yang bisa pakai nama orang, KTP orang buat ngasal registrasi, teman Pro 2. Dan kedepannya registrasi kartu SIM baru akan menggunakan teknologi face recognition, teman Pro 2, yang datanya bakal dicocokin sama basis data Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, teman Pro 2. Wah, ini jujur menurut gue akan harusnya lebih keren lagi. Dan gue sih berharapnya, karena data kita di Dukcapil udah bisa disinkronin sama SIM card, menurut gue kayaknya di KTP harusnya sih gak usah difotokopi lagi, gak sih?

Buat kamu yang belum download aplikasi RRI Digital, aduh kamu ketinggalan banget nih. Buat kamu nih yang suka banget dengerin Pro 2 FM kapanpun dimanapun tanpa perlu nyari radio, langsung aja download aplikasi RRI Digital. Kamu bisa dengerin seluruh program RRI kapanpun dan dimanapun, apalagi Pro 2 FM pastinya. Jadi tunggu apa lagi? Langsung aja download aplikasi RRI Digital.

0: Klar, gue salut deh tiap lihat lo naruh jualan di kantin. Rajin banget lo tiap pagi.
1: Makasih ya, Yoy. Rasanya beda aja sih bisa bantu biaya sekolah pakai hasil keringat gue sendiri.
0: Kelihatan sih, lo masih muda, udah gitu mandiri. Karena lo pede jualan juga kali ya, jadi banyak yang suka makanan lo.
1: Hehehe, lagian ngapain sih gak pede? Selama yang gue lakuin ini halal dan bermanfaat, gue justru bangga sih bisa produktif begini.
0: Asli sih, mental lo juara banget, Clark.
1: Nah, kalau gitu, bisa kali ya cobain menu baru gue hari ini?
0: Gas! Gue bungkus 3 porsi ya, dapat harga temen kan?
1: Yaelah, baru juga muji, udah minta diskon aja. Ya udah deh, khusus lo dapat doa gratis biar makin sukses.
0: Asik, semoga sukses juga Clara.

0: Wah, pemandangannya indah banget ya. Sayang kalau cuma kita simpan di galeri dan gak kita posting.
1: Iya, waktu lu posting jangan lupa tambahin caption ya, buat ngajak orang biar makin bangga sama wisata hidden gem kita.
0: Sepakat, postingan itu kan buat dukung kemandirian ekonomi warga sekitar lewat pariwisata.
1: Itu dia maksud gua. Tapi ada satu hal yang harus lu ingat. Captionnya harus ngajak orang buat tetap jaga kebersihan dan hargai budaya lokal. Biar gak cuma viral, tapi tetap beradab.
0: Aman. Pokoknya postingan kita harus kasih dampak nyata buat kemajuan pariwisata Indonesia.
1: Gas lah, karena lewat satu postingan kita lagi nunjukin ke dunia kalau pariwisata kita itu keren, ramah, dan berkelanjutan.
2: Pariwisata adalah wajah bangsa. Majukan daerahnya, lestarikan budayanya.
3: Indonesia maju mulai

0: Waktunya Sore Ceria Weekend.
1: Sore Ceria Weekend.
2: Sore Ceria Weekend.
3: Seratus lima FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu di Sore Ceria Weekend. Teman Pro 2 masih barengan sama gue, Landa Krisandaru pastinya. Dan di sore hari ini, teman Pro 2, sesuai perakiraan cuaca gue tadi, gue sempat ngecek sedikit di luar RRI, sempat gerimis dan memang anomali cuaca karena masih terang banget sebenarnya tadi sore, teman Pro 2. Jadi buat lo yang kayaknya mau beraktivitas dan juga mau keluar rumah, stay safe, teman Pro 2, karena kayaknya cuaca sedang tidak menentu belakangan ini. Anyway, teman Pro 2, gue masih nemenin sore hari kamu. Jadi buat kamu yang mau cerita lagi di sore hari ini, boleh banget gue buka hotline Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: minggir dikit dong, saya mau lewat.
1: Loh, harusnya Mas lah yang minggir. Ini kan trotoar, tempatnya para pejalan kaki. Kenapa malah saya yang diusir?
0: Ya, biar lebih cepat aja, Mbak. Mbaknya nggak lihat apa? Tuh, jalanan bawah. Macet banget.
1: Mas, macet itu bukan alasan buat ngambil hak orang lain. Saya aja udah jalan di tempat yang bener kok.
0: Ya elah, Mbak. Bukan cuma saya doang kali. Banyak kok motor yang lewat sini.
1: Justru itu masalahnya, Mas. Karena banyak yang menyepelekan dan mewajarkan hal ini, jadinya kita pejalan kaki nggak pernah bisa ngerasa aman. Kita kan sama-sama pengguna jalan. Tapi kalau yang kuat selalu nyerobot yang lemah, aturan jadi nggak ada artinya, Mas.
2: Hargai ruang pejalan kaki. Jangan rampas hak hanya demi cepat sampai.

105 FM Produe Jakarta, teman terbaik kamu, teman Produe. Nih info nih dari Jasa Marga buat lo yang lagi mau otw luar kota, teman Produe. Jadi Jasa Marga akan menerapkan seperti biasa kalau misalkan udah libur panjang ataupun hari nasional, itu akan diterapkan yang namanya kontraflow di kilometer 55 sampai dengan 56 tol Jakarta Cikampek alias Japek, teman Produe. Dan ini juga untuk mengantisipasi lonjakan kendaraan menuju Trans Jawa saat libur panjang yang Idul Adha. Nah, pas banget buat lo yang kayaknya mau cabut nih dari Jakarta menuju ya daerah-daerah Jawa ya di luar kota sana. Harus tahu kapan kira-kira lo harus masuk kontraflow, kapan lo harus kembali ke jalur utama gitu, teman berdua. Pokoknya stay safe dimanapun lo berada, jangan sampai melanggar lalu lintas, rambu-rambu lalu lintas, dan juga pastikan keselamatan berkendara lo tetap terjaga, teman berdua.

0: Jol, cuaca tadi panas banget. Terus tiba-tiba hujan deras. Sekarang udah cerah lagi. Ini cuaca kenapa sih?
1: Gue juga heran, Es. Dulu kan kalau musim hujan nih, hujan terus. Terus kalau panas juga, panas terus. Sekarang bisa panas, bisa tiba-tiba hujan. Terus panas lagi. Moodnya kayak gak lagi stabil dah.
0: Iya dah, kayaknya anomali cuaca deh. Banyak faktor sih, kayak perubahan iklim gitu. Bumi kita makin gak bisa diprediksi. Salah satu contohnya yaitu tingginya tingkat polusi.
1: Nah, jadi kita harus makin aware nih ya sama lingkungan. Biar cuaca gak makin absurd.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar, dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

105.2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Produa. Di jam 18.11 ini, teman Produa, gue masih menemani kamu. Dan tadi gue udah sempat muterin azan maghrib ya. Jadi buat kamu, teman Produa yang beragama muslim nih, gue ingetin meskipun malam minggu lo seru-seruan dimanapun, tapi jangan lupa sholat maghrib pasti ya. Tapi anyway, teman Produa, di sore hari ini nih, gue punya satu info nih yang keren juga menurut gue. Dari mana nih? Dari kumparan.com, teman Produa. Ini gue lansir dari Kumparan, bahwa ternyata maskapai Argentina batalkan penerbangan khusus Piala Dunia 2026 imbas aftur mahal, cuy. Jadi karena sebegitu berefeknya aftur terhadap penerbangan dunia, teman Produa, bahkan ada salah satu maskapai penerbangan Argentina yang membuat penerbangan khusus itu dibatalkan. Lo bayangin gimana nanti nasibnya kalau misalkan lo mau direct flight nih langsung ke USA tapi harus membatalkan pesanan lo karena ya afturnya mahal, mau gimana? Ya gue sih berdoa semoga ekonomi cepat membaik dan juga pastinya kita bisa menikmati Piala Dunia dengan baik ya. Dan pastinya nanti malam juga buat lo yang suka bola ada final ya, teman berdua, antara Arsenal dan juga PSG. Waduh, kira-kira lo dukung siapa, cuy, malam ini?

Cuma berdua ada kabar nih dari yang main Spider-Man yaitu Tom Holland ya teman berdua. Jadi Tom Holland tuh bilang ya di beberapa kali sesi wawancara dia tuh bilang bahwa dia tuh berharap banget sebenarnya anak muda dimanapun di seluruh dunia itu kalau nonton film Spider-Man Brand New Day dia tuh paham betapa pentingnya punya komunitas teman berdua. Ini mungkin buat lo yang sebenarnya introvert dan malas bergaul ya teman berdua. Tom Holland tuh bilang bahwa kenapa lo harus punya komunitas karena lo tuh harus sadar gitu kalau lo tuh gak harus ngejalanin semuanya itu sendirian gitu. Makanya lo bisa nge-share pengalaman lo, lo bisa nge-share perasaan lo, lo bisa berbagi semuanya gitu dengan komunitas yang mungkin punya banyak kesamaan sama lo. Gitu kalau kata Tom Holland. Aduh, emang dewasa banget dia sekarang ya. Jadi di film yang terbaru ini nanti di Spider-Man Brand New Day itu akan lebih mengangkat kepada friendly neighborhood. Nah, jadi lu tuh harus punya komunitas lu sendiri gitu di mana lu bisa jadi diri lu sendiri apa adanya. Waduh, seru banget sih. Jujur gue enggak sabar untuk nonton film ini. Semoga banget tidak mengecewakan ya, guys.

coba buat kamu yang belum download aplikasi RRI Digital, aduh kamu ketinggalan banget nih. Buat kamu nih yang suka banget dengerin Pro 2FM kapanpun dimanapun tanpa perlu nyari radio, langsung aja download aplikasi RRI Digital. Kamu bisa dengerin seluruh program RRI kapanpun dan dimanapun, apalagi Pro 2FM pastinya. Jadi tunggu apa lagi? Langsung aja download aplikasi RRI Digital.

105.5 Pro 2 Jakarta, teman terbaik. Kamu teman Pro 2, gak kerasa banget udah hampir jam 7 malam. Saatnya gue harus cabut dulu, teman Pro 2 harus pamit dulu ya dari Sore Ceria Weekend kali ini. Abis ini bakal dilanjutin sama the one and only Rizky Aditama yang bakal nemenin kamu sampai nanti jam 12 malam. Jadi nikmatin malam minggu ini, teman Pro 2, semoga happy dan juga semoga time well spent. So, akhir kata gue ucapkan good night, have a great night, teman Pro 2. Elana Krisna dari Sunning of the Air and have a great weekend. I love y'all. Bye-bye, teman Pro 2.

0: Info Pro 2.
1: Waktunya Info Pro 2 bareng sama gue, Edi Tama.
0: Info Pro 2.
1: Taylor Swift jadi sorotan di internet usai dirinya mengganti album 1989 Taylor's Version dengan awan-awan putih di belakangnya, teman Pro 2. Setelah sebelumnya juga ramai kabar rumor bahwa Taylor Swift akan terlibat dalam proyek film animasi Toy Story 5 yang akan dirilis bulan depan usai muncul billboard dengan tulisan T dan juga S dengan background awan-awan yang berjumlah 13 awan.
0: Info Pro 2.
1: Info yang kedua ada datang dari Dua Lipa yang resmi merilis album live dan juga film konser Dua Lipa Live from Mexico yang direkam saat konsernya selama 3 hari di Estadio GNP Seguros Mexico City di Desember 2025 lalu, teman Pro 2. Dan di konser ini juga menampilkan special duet bersama dengan Fer Olvera yang menyanyikan lagu Oye Mi Amor.
0: Info Pro 2.
1: Info yang ketiga dan yang terakhir ada Zara Larsson yang akan mampir ke Asia. Setelah promotor Live Nation, ini baru aja ngumumin jadwal tour Zara Larsson Midnight Sun Tour 2026 yang akan digelar di Seoul pada tanggal 5 Oktober dan juga di Tokyo pada tanggal 7 dan 8 Oktober mendatang.
0: Info Pro 2.
1: Itu dia Info Pro 2 malam hari ini dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.
0: Info Pro 2.

Selamat malam Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Halo, halo, halo. Selamat malam Jakarta. Selamat malam buat kamu semua di malam hari ini yang sedang menikmati long weekend-nya, menikmati malam minggunya di hari ini. Gua nemenin lo sampai jam 12 malam nanti, teman Pro 2. Jadi pokoknya stay tune terus di 105 FM karena ada gua Edi Tama nemenin lo di jaga malam special weekend tentunya. Alright, buat lo semua yang malam hari ini lagi ada planning buat main sama temen atau mungkin mau berkencan sama pasangan kamu, pastiin udah siapin kereta kencan ya kan?

Piala Dunia adalah ajang sepak bola paling bergengsi, di mana negara-negara terbaik saling bertarung. Turnamen ini cuma digelar tiap 4 tahun loh, jadi selalu dinanti oleh para penggemar bola. Tahun 2026 ini, Piala Dunia bakal berlangsung dari 11 Juni sampai 19 Juli di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Serunya nih, ini tuh pertama kalinya diikuti 48 tim, jadi pertandingannya pasti lebih ketat dan menegangkan. Selain pertandingan seru, Piala Dunia 2026 juga jadi momen untuk mempererat persatuan dan sportivitas antar negara. Yuk dukung tim favorit kita dengan semangat fair play.

Masih di Jawa Malam Special Weekend barengan sama gue, teman pro 2 di Tama. Nemenin lo di malam hari ini sampai jam 12 . Dan buat lo yang pengen seru-seruan bareng di malam hari ini, pengen request juga boleh sih sebenarnya nanti di jam 10 tapi, atau pengen curhat ceritain keseharian lo di hari ini, gimana kabar lo, gimana agenda lo di hari ini atau besok ya menikmati long weekend. Lo boleh banget cerita tentunya di malam hari ini, teman berdua. Bisa WhatsApp langsung aja di 0811-800-105 atau bisa ke Instagramnya Produa FM Jakarta di @produafmjkt. Dan buat lo teman Produa yang mungkin akan rencana keluar kota atau mungkin bepergian ya, mondar-mandir sana-sini, tapi gak pengen ketinggalan siarannya edit di malam hari ini, tenang aja. Lo gak usah ragu, gak usah risau, lo tinggal download aja aplikasi RRI Digital di App Store atau Play Store ya. Semudah cuman buka aplikasi, buka HP kamu, buka gadget kamu, udah deh tinggal dengerin langsung siaran edit dimanapun dan kapanpun. Jadi gak ada alasan lagi ya buat gak dengerin siaran edit, karena semudah download aplikasi RRI Digital di App Store atau Play Store.

0: Klar, gue salut deh tiap lihat lo naruh jualan di kantin. Rajin banget lo tiap pagi.
1: Makasih ya, Yoy. Rasanya beda aja sih bisa bantu biaya sekolah pakai hasil keringat gue sendiri.
0: Kelihatan sih, lo masih muda, udah gitu mandiri. Karena lo pede jualan juga kali ya, jadi banyak yang suka makanan lo.
1: Lagian ngapain sih gak pede? Selama yang gue lakuin ini halal dan bermanfaat, gue justru bangga sih bisa produktif begini.
0: Asli sih, mental lo juara banget, Klar.
1: Nah, kalau gitu bisa kali ya cobain menu baru gue hari ini?
0: Gas! Gue bungkus 3 porsi ya, dapat harga temen kan?
1: Yaelah, baru juga muji, udah minta diskon aja. Ya udah deh, khusus lo dapat doa gratis biar makin sukses.
0: Asik, semoga sukses juga, Clara.
2: Halo, Joy, kenapa?
3: Nay, gue khawatir deh.
2: Kenapa, Joy?
3: Ayah gue kan dapat proyek di Papua pedalaman. Melihat lingkungan sana yang masih alami banget, bikin gue khawatir sama malaria, Nay.
2: Eh, malaria? Bukannya itu penyakit yang adanya zaman dulu ya?
3: Iya, gue juga mikir gitu awalnya. Tapi ternyata malaria masih ada di beberapa daerah, apalagi yang hutannya lebat. Ih, nyamuknya ganas.
2: Oh, gitu ya?
3: Emang sih ada program pencegahan secara rutin. Tapi ya tetap aja, yang namanya nyamuk kan gak pilih-pilih korban.
2: Eh, tenang dulu Joy. Program pencegahan itu cukup efektif kok. Resikonya kecil selama ayah lu disiplin ikutin aturan petugas.

That was in ya dengan kita kesana teman Pro 2 sudah menemani lo di malam hari ini di JK Malam Special Weekend. Dan India ini juga bisa dinobatkan sebagai the most streamed Indonesian album all of time karena salah satu albumnya Menari Dengan Bayangan ini sudah mencapai 2, miliar streams di Spotify, yang dimana ini menjadikan album tersebut sebagai album bahasa Indonesia dan album oleh musisi Indonesia dengan stream terbanyak sekarang. Gokil. Gokil ya, tapi emang kita tahu Menari Dengan Bayangan yang merupakan album pertama dari Hindia ya, yang luar biasa banget tentunya. Karena emang lagu-lagunya yang membuat nama Hindia besar sekarang ya. Kayak ada Evaluasi, Mata Air, Rumah ke Rumah, Membasuh, terus apalagi Secukupnya, Untuk Apa, Dehidrasi, dan masih banyak lagi gitu kan. Jadi congrats buat Hindia yang sudah mencapai 2,5 miliar streams di Spotify. Dan abis ini gue mau ngomongin soal salah satu musisi juga, tapi ini musisi internasional dari luar negeri yang ternyata dia punya masa kecil yang cukup sulit karena kondisinya. Siapa kira-kira? Nanti ya di jam 8 malam ya, berarti ya. Di jam 8 malam gue bakal bahas, jadi pastiin buat station terus 105 FM Pro 2 Jakarta.

0: Waktunya Jaga Malam Weekend.
1: Waktunya Jaga Malam Weekend.
2: Masih di Jaga Malam Weekend, masih bareng sama Edi nemenin lo di malam hari ini . Dan tadi kita udah dengerin satu lagu dari Ed Sheeran yang ternyata dia tuh punya masa lalu, masa kecil ya mungkin cukup sulit juga . Karena emang kondisinya. Jadi si Ed Sheeran ternyata pernah mengalami gagap ya sebelum lagu-lagunya mungkin sekarang terkenal didengar banyak banget orang. Ternyata dia pernah mengalami gagap ketika kecil nih teman Pro 2. Jadi kondisi gagapnya Ed Sheeran ini terjadi setelah dirinya menjalani operasi pengangkatan tanda lahir yang akhirnya membuat Ed ini ngejalanin masa kecilnya dengan kondisinya yang ya mungkin lo juga udah pernah beberapa kali denger juga. Dia masa kecilnya cukup sulit gitu ya, cukup berat ya. Tapi Ed Sheeran akhirnya mencoba banyak hal untuk sembuh, seperti terapi bicara ya, sampai akhirnya dia ini gak gugup lagi setelah mempelajari lagu-lagu rap dari Eminem. Yes, Eminem. Ya sih, dia tuh per menitnya juga bisa berapa kata itu banyak banget, salah satu yang tercepat juga kan di dunia ya kan. Nah jadi ketika kecil ini si Ed Sheeran ini pernah gagap dan pernah berusaha untuk sembuh. Jadi pas kecil pamannya Ed Sheeran, Jim ini ngasih tahu ayahnya. Jadi kalau Eminem adalah penerus Bob Dylan. Nah, terus ayahnya Ed Sheeran ini ngebeliin album The Marshall Mathers ketika si Ed Sheeran umurnya 9 tahun. Dan ya, tanpa tahu apa yang ada di dalam albumnya gitu kan. Tapi dia pelajarin semua kata di dalam lagunya dari depan sampai belakang ketika Ed Sheeran ini umur 10 tahun. Jadi dia nge-rap dengan sangat cepat dan anehnya itu yang justru nyembuhin gagapnya Ed Sheeran. Nah gitu, jadi emang gara-gara album The Marshall Mathers ini bikin Ed Sheeran akhirnya bisa sembuh dan mungkin juga menghasilkan lagu-lagu yang luar biasa sampai sekarang nih, dan baru aja dengerin adalah Perfect gitu. Nah kalau teman Pro 2, apa salah satu lagu favorit lo dari Ed Sheeran? Jadi gue punya salah satu lagu dari Ed Sheeran, itu judulnya Happier tuh juga salah satu yang gue suka. Terus ada Castle on the Hill, itu juga seru. Seafers, itu juga seru. Banyak deh, sebenarnya lagu-lagunya juga enak-enak sih. Supermarket Flowers, itu mungkin salah satu yang underrated. Atau mungkin lo punya lagu favorit dari Ed Sheeran, boleh kasih tau ke gue ya. Mungkin nanti jam 10 lo bisa request, bisa gue play nanti malam kalau ada ya. Oke, gue masih bakal menemani lo, teman Pro 2 masih panjang malam kita. Gue nemenin sampai jam 12, jadi pastiin lo tetap stay tune terus di 105 FM Pro 2 Jakarta, karena Jaga Malam Weekend masih ditemani sama Edit sampai jam 12 malam.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Fer, kenapa naik tangga untuk antar berkas? Bikin capek aja.
2: Naik turun tangga adalah cara mudah untuk menurunkan berat badan, Nel. Sekaligus menjaga kebugaran tubuh.
1: Oh, pantesan. Aku perhatiin, kamu agak kurusan dan kelihatan seger.
2: Iya, cara ini juga sekaligus menghemat waktu tanpa harus pergi ke tempat fitness berjam-jam.
1: Betul juga ya. Kalau gitu, boleh nggak aku minta tolong antar dokumen ini? Hitung-hitung tambah waktu olahraga kamu.
2: Boleh, kemana?
1: Ke Pak Romi, Divisi Keuangan.
2: Hah, itu kan lantai 20.
1: Ubah tangga menjadi mesin pembakar kalori.

105.2 Jakarta, teman terbaik kamu. That was Sakura Abadi dari Lale Ilmanino, Neida dan juga Discord ya teman Pro 2. Udah nemenin lo di malam hari ini dan tentunya lo masih dengerin Jaga Malam Weekend barengan sama gue Edit Tama. Habis ini gue mau ngomongin soal yang akan terjadi malam nanti ya, yaitu adalah final Liga Champion yang mempertemukan Paris Saint-Germain melawan Arsenal di nanti malam. Nanti kita bakal bahas habis ini, jadi pastiin buat tetap stay tune di 105 FM Pro 2 Jakarta.

Musik itu punya cara unik ya buat bikin semua orang rasa terhubung tanpa peduli dari negara mana atau pakai bahasa apa. Hal itu yang bikin Lighter, single pertama dari album resmi Piala Dunia 2026, terasa begitu istimewa. Lagu ini mempertemukan talenta-talenta terbaik dari Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat, menciptakan irama yang merayakan persahabatan, semangat, dan nuansa sepak bola. Di setiap nadanya, kita tuh diingetin kalau Piala Dunia bukan sekadar soal pertandingan, tapi juga tentang merayakan keberagaman dan kebersamaan.

0: Jul, cuaca tadi panas banget. Terus tiba-tiba hujan deras. Sekarang udah cerah lagi. Ini cocok kenapa sih?
1: Gue juga heran, Nes. Dulu kan kalau musim hujan nih, hujan terus. Terus kalau panas juga, panas terus. Sekarang bisa panas, bisa tiba-tiba hujan. Terus panas lagi. Moodnya kayak gak lagi stabil dah.
0: Iya dah, kayaknya anomali cuaca deh. Banyak faktor sih, kayak perubahan iklim gitu. Bumi kita makin gak bisa diprediksi. Salah satu contohnya yaitu tingginya tingkat polusi.
1: Nah, jadi kita harus makin aware nih ya sama lingkungan. Biar cuaca gak makin absurd.

Selamat malam Bro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih di mana sama Eddie DJ Gambalong Weekend. Dan gue mau ngomongin salah satu pertandingan yang akan bergelar nanti malam, teman Pro 2, yang dimana ini mungkin sudah dinanti-nantikan. Ada Champions League Final, teman Pro 2, yang mempertemukan Paris Saint-Germain melawan Arsenal nanti malam, dimana The Gunners ini akhirnya mencapai final pertama mereka di kompetisi ini, Liga Champions, sejak terakhir tahun 2006. Sedangkan di sisi lain ada PSG yang menjadi juara bertahan, yang tentunya berupaya menjadi tim kedua di era Liga Champions yang berhasil memenangkan gelar secara beruntun. Kalau kita lihat statistik ya, PSG ini memiliki jumlah gol terbanyak di kompetisi ini, sebanyak 44, sedangkan Arsenal memiliki jumlah kebobolan gol paling sedikit, hanya kebobolan 6 gol sepanjang kompetisi. Nah, jadi emang kesuksesan Arsenal ini emang dibangun pertahanan yang tak tertembus ya. Jadi The Gunners hanya kebobolan 27 gol dalam 38 pertandingan Premier League dalam perjalanan mereka mengangkat piala Liga Champions ya. Jadi ada David Raya yang tentunya masih akan dipercaya di malam hari ini, dan bahkan ada yang bilang kalau jika Raya bermain bagus, maka performanya juga akan bagus Arsenal di tim ya. Cuma kalau nge-troll ya, ya gak tahu lah ya. Mungkin itu lain cerita tentunya. Nah, kalau di PSG, teman Pro 2, jadi di bawah asuhan Luis Enrique, ini emang PSG ini gak terbendung ya di awal kompetisi dengan mencetak 13 gol dalam 3 pertandingan pertama mereka. Tapi di Liga Champions, PSG ini hanya berhasil finish di posisi ke-11 di fase Liga, yang tentunya ini membuat PSG harus melalui babak playoff untuk mencapai knockout phase . Dan dari situ ada AS Monaco, Chelsea, Liverpool, dan juga Bayern Munchen yang semua dikalahkan ketika PSG mencapai final kedua berturut-turut di musim ini. Jadi ya, Arsenal yang mencetak sejarah, tapi lawannya adalah juara bertahan. Jadi ya, kita lihat aja nanti malam kira-kira bakal ada sejarah baru yang dicetak oleh Arsenal atau sejarah baru yang dicetak oleh PSG ya. Tapi kalau kita ngelihat probably line up-nya nih, teman Pro 2, tentunya Arsenal masih mengandalkan dua jangkar bertahan, ada Willem Saliba dan Gabriel Magalhaes yang tentunya akan mengawal lini belakang Arsenal, yang tentunya kipernya adalah David Raya. Kemudian ada Timber di samping kanan, dan juga ada Calafiori yang akan menemani, melengkapi posisi 4 back dari Arsenal. Kemudian di lini tengah ada Declan Rice, tentunya yang masih diandalkan untuk menjadi pembangun serangan, dan juga ditemani oleh Odegaard dan juga Lewis Kelly. Kemudian di lini depannya ada Gyökeres yang akan ditemani oleh Bukayo Saka dan juga Trossard tentunya. Dan di lini dari PSG tentunya ada Marquinhos dan juga William Pacho yang akan mengawal lini bertahan dari PSG, mengawal Safonov yang akan berada di bawah Mister Gawang PSG. Kemudian ada Nuno Mendes di sebelah kiri, dan juga Zaire Emery yang akan bermain di posisi right back. Kemudian di tengahnya, ini menjadi salah satu tim dengan lini tengah terbaik mungkin bisa dibilang di musim ini. Ada Vitinha, ada Ruben Neves, dan juga Ruben Neves itu yang main di Saudi ya. Dan juga ada Fabian Ruiz tentunya, di mana di posisi depannya akan masih mengandalkan Ousmane Dembele yang akan berduet dengan Kvaratskhelia Celia dan juga Dewi. Ini menarik, teman Pro 2, karena emang kalau kita lihat dari kemungkinan line up-nya, predicted line up-nya ini memiliki formasi yang sama, 4-3-3. Tentunya mereka berdua akan bermain menyerang. Tapi kalau edit prediksi ya, kayaknya PSG akan mendominasi di pertandingan kali ini. Karena ya, dengan semangat juara bertahan yang tentunya membawa angin segar ya untuk PSG, di mana akan menghadapi pemenang Liga Inggris di musim ini tentunya, yang baru aja mencetak sejarah juga. Dan kita lihat apakah Mikel Arteta akan berhasil membuat sejarah baru juga, yang dimana sebenarnya udah jadi sejarah baru ya, karena terakhir Arsenal masuk final di tahun 2006 gitu. Prediksi
agak susah, susah, jujur sulit sekali buat prediksi. Karena emang dua tim ini performanya di Liga Champion, Arsenal dengan kebobolan sedikit dan juga PSG yang memiliki jumlah gol paling banyak di Liga Champion musim ini. Kayaknya bakal sengit. Prediksi gue 3-2 Arsenal. Sorry ya, tapi emang gue gak tau kenapa ya, mungkin ada beberapa lo semua juga yang penyuka sepak bola gitu, yang ngeliat Arsenal ngangkat trofi tuh kayak rasanya kayak sesuatu yang segar aja gitu ya kan, baru ya kan, karena emang terakhir kali Arsenal ngangkat piala tuh udah kapan gitu ya. Jadi kayak ini membuat persaingan baru yang tentunya membuat Liga Inggris dan juga Liga Champions akan makin seru di musim depan. Dan tentunya Arsenal juga ingin mengangkat piala karena emang dua kompetisi Eropa lainnya juga diangkat oleh tim-tim dari Liga Inggris ya. Dimana Conference League yang kemarin berhasil dimenangkan oleh Crystal Palace dengan skor 1-0 melawan Rayo Vallecano. Dan kemudian ada apa yang hijau? Kok gue lupa namanya? Conference League ya? Europa League. Europa League yang kemarin juga Aston Villa berhasil mengangkat trofi. Yang dimana kalau Arsenal bisa memenangkan Liga Champion, berarti untuk musim ini Liga Inggris mendominasi, memenangkan semua kompetisi Eropa. Jadi gue berharap sih Arsenal bisa menang. Tapi kita tahu lawannya sangat sulit sekali, PSG yang menjadi juara bertahan yang tentunya ingin menyamai rekor Real Madrid yang menjadi juara 2 musim berturut-turut. Jadi menurut kamu, teman Pro 2, siapa yang akan menang di pertandingan nanti malam?

Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Masih bareng sama Edit, nemenin lo di malam hari ini, malam pro 2. Ini gue mau ngomongin soal salah satu yang dari kemarin sempat jadi rumor luar biasa besarnya ya. Karena gue gak tahu itu karena bocor atau kenapa, tapi kayak dulu sempat ada di website Taylor Swift yang ada countdown gitu ya, yang berisikan ada background biru, terus ada awan-awannya, dan juga ada countdown waktu yang menunjukkan kalau dihitung-hitung itu tuh nunjukin waktu di mana Taylor Swift akan tayang pertama kali. Nah, ini ada lagi nih, ada billboard misterius di jalanan yang tadinya bikin penasaran semuanya, semua orang, netizen ya. Karena emang di dalam billboard iklan itu ada tulisan inisial T dan juga S dengan background film Toy Story 5 disertai gambar awan yang berjumlah 13. Nah tuh spesifik banget 13 gak tuh. Yang tadinya ini membuat spekulasi peran Taylor Swift di film animasi Toy Story 5 ini makin kuat ya, setelah muncul simbol TS yang ya kalau mungkin cocokologinya menuju Taylor Swift gitu kan, dan angka 13 yang identik dengan angka kesukaannya Taylor Swift. Menarik ya. Jadi gimana teman bro 2 menurut lo? Apakah benar Taylor Swift akan terlibat dalam proyek film Toy Story 5? Atau mungkin ternyata kita cuman kegiring omongan netizen aja nih? Coba kasih tau ke Edit ya.

Teman Produa, Trionda adalah bola resmi Piala Dunia 2026. Bola ini spesial karena digunakan dalam turnamen yang digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Nama Trionda sendiri merupakan gabungan dari Tri dan Onda, simbol dari semangat 3 negara penyelenggara. Warna bola ini merah, hijau, dan biru, mewakili jersey kandang masing-masing negara, lengkap dengan simbol nasional mereka. Ada juga detail warna emas sebagai penghormatan untuk trofi Piala Dunia yang terbuat dari emas. Bola ini nggak cuma keren secara tampilan loh, tapi juga canggih secara teknologi. Desain 4 panel membuat stabilitas dan penerbangan bola lebih optimal. Sementara jahitan dalam dengan garis timbul membantu pergerakan tetap konsisten dan mudah dikontrol meski dalam kondisi basah. Selain itu, Trionda dilengkapi dengan teknologi connected ball. Sensor geraknya mencapai 500 Hz, mampu mengirim data langsung ke VAR untuk mempercepat keputusan offside. Sekaligus melacak sentuhan agar pelanggaran atau handball bisa tercatat dengan lebih

0: Klar, gue salut deh tiap lihat lo naruh jualan di kantin. Rajin banget lo tiap pagi.
1: Makasih ya, Yoy. Rasanya beda aja sih bisa bantu biaya sekolah pakai hasil keringat gue sendiri.
0: Kelihatan sih, lo masih muda, udah gitu mandiri. Karena lo pede jualan juga kali ya, jadi banyak yang suka makanan lo.
1: Hehe, lagian ngapain sih gak pede? Selama yang gue lakuin ini halal dan bermanfaat, gue justru bangga sih bisa produktif begini.
0: Asli sih, mental lo juara banget, Klar.
1: Nah, kalau gitu, bisa kali ya cobain menu baru gue hari ini?
0: Gas! Gue bungkus 3 porsi ya, dapat harga temen kan?
1: Yaelah, baru juga muji, udah minta diskon aja. Ya udah deh, khusus lo dapat doa gratis biar makin sukses.
0: Asik, semoga sukses juga, Clara.

Salah satu film Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Gue sekarang mau ngomongin soal salah satu film ya, mungkin juga udah ditungguin prequelnya ya. Karena ini ada Lionsgate yang sudah resmi menetapkan tanggal tayang prequel dari film Rainbow di tanggal 4 Juni 2027 mendatang . Jadi film ini akan menjadi origin story yang mengangkat masa muda John Rambo sebelum peristiwa First Blood ya di tahun 1982. Sekaligus ini menandai pertama kalinya karakter ikonik tersebut diperankan oleh aktor lain selain Stallion ya. Dan tentunya ada seorang bernama Noah Centineo yang dipercaya akan mengambil alih peran Rambo yang tadi ditemani oleh aktor-aktor lainnya yang gokil-gokil juga . Dan film ini akan disutradarai oleh sosok dibalik film Sisu 2022, Jalmari Halinder, dengan Stallone yang tetap terlibat sebagai eksekutif produser bersama The Russo Brothers dan juga Akbo Film, teman Pro 2. Jadi gimana menurut lo, teman Pro 2, kira-kira akankah Noah Centineo cocok atau mungkin bahkan ngelebihin perannya sang legend yang tadi sebelumnya meranin Rambo itu sendiri? Kasih tau pendapat lo di malam hari ini di WhatsApp Pro 2 FM ya, di 0811 801 05.

0: Halo Joy, kenapa?
1: Nay, gue khawatir deh.
0: Kenapa Joy?
1: Ayah gue kan dapat proyek di Papua pedalaman. Melihat lingkungan sana yang masih alami banget, bikin gue khawatir sama malaria, Nay.
0: Eh, malaria? Bukannya itu penyakit yang adanya zaman dulu ya?
1: Iya, gue juga mikir gitu awalnya. Tapi ternyata malaria masih ada di beberapa daerah, apalagi yang hutannya lebat. Ih, nyamuknya ganas.
0: Oh, gitu ya?
1: Emang sih ada program pencegahan secara rutin. Tapi ya tetap aja, yang namanya nyamuk kan gak pilih-pilih korban.
0: Eh, tenang dulu Joy. Program pencegahan itu cukup efektif kok. Resikonya kecil selama ayah lu disiplin ikutin aturan petugas.

Selamat sampai Pro 2 Jakarta ya teman-teman kamu. Masih ditemenin sama Edi di malam hari ini sama Pro 2. Dan gue abis ini bakal buka buat lo semua yang pengen request di malam hari ini buat nambahin playlistnya Edi di malam hari ini. Lo boleh banget kasih tahu lagu favorit lo atau mungkin lagu yang pengen lo dengerin di malam hari ini yang mungkin cocok banget buat temenin aktivitas lo di malam hari ini ya. Mungkin buat lo semua yang lagi di perjalanan atau mungkin buat lo yang sedang berdua-duaan. Aduh, awas ada setannya ya. Ada mungkin buat lo yang lagi bersantai aja di rumah ya, lo boleh request kasih tahu lagu yang pengen lo dengerin malam hari ini ya. Lo boleh drop aja requestan kamu di 0811 801 05, atau bisa langsung berabat di DM Instagram Pro2FM Jakarta di @Pro2FMJKT. Jadi langsung aja lo kasih tahu lagu favorit lo yang pengen lo dengerin malam hari ini.

0: Wah, pemandangannya indah banget ya. Sayang kalau cuma kita simpan di galeri dan nggak kita posting.
1: Iya, waktu lu posting jangan lupa tambahin caption ya, buat ngajak orang biar makin bangga sama wisata hidden gem kita.
0: Sepakat, postingan itu kan buat dukung kemandirian ekonomi warga sekitar lewat pariwisata.
1: Itu dia maksud gua. Tapi ada satu hal yang harus lu ingat. Captionnya harus ngajak orang buat tetap jaga kebersihan dan hargai budaya lokal. Biar gak cuma viral, tapi tetap beradab.
0: Aman. Pokoknya postingan kita harus kasih dampak nyata buat kemajuan pariwisata Indonesia.
1: Gas lah, karena lewat satu postingan kita lagi nunjukin ke dunia kalau pariwisata kita itu keren, ramah, dan berkelanjutan.
2: Pariwisata adalah wajah bangsa. Majukan daerahnya, lestarikan budayanya.
3: Indonesia maju mulai

0: Waktunya Jaga Malam Weekend.
1: Waktunya Jaga Malam Weekend.
2: 107 FM Produk Jakarta, teman terbaik kamu. Selamat datang di jam 10, waktunya lu buat request ya teman Produk. Di malam hari ini, nemenin malam minggu lu, gue bakal play lagu-lagu yang menurut lu cocok buat nemenin lu di malam hari ini. Ini kita udah ada yang join di malam hari ini. Ada teman Produk semua yang sudah request lagu favoritnya atau mungkin lagu yang pingin didengerin di malam hari ini. Yang pertama ada dari Kupa yang katanya mau request lagunya Hi-Fi yang Pelangi. Boleh. Abis itu bakal gue play lagunya, jadi ditunggu aja buat lo ya. Selanjutnya ada Diva dari Jakarta yang katanya mau request lagunya Nicki yang Backburner. Tapi tadi gue lihat Nicki, ternyata malam hari ini gak ada yang Backburner. Enaknya apa ya yang lain ya? Every Summertime or Oceans and Engines, Take a Chance with Me. Kalau lu pingin lagunya Nicki atau Loose, or You'll Be in My Heart. Itu juga enak sih malam-malam gini dengerin ya. Kalau lo mau buat Diva ya, mau ganti Nicki yang lain atau mungkin mau ganti lagu yang lain, boleh, masih edit tunggu sampai nanti jam 11 eh? Dan ini juga ada dari siapa nih? Ariaza, bener. Mau lagunya Nuka, Masa Ini Nanti dan Masa Indah lainnya. Malam-malam jadi keinget dia kalau denger lagu ini. Eh deh, bener sih. Emang dia itu selalu ada di pikiran dan gak bisa keluar. Itu kan kayak gak capek emang lari-lari terus di pikiran, ya gak sih? Ya udah, tinggal lagi dulu ya. Kita mulai dari requestan dari Kupa ya. Ini dia Hi-Fi dengan Pelangi.

Piala Dunia itu selalu punya cerita seru. Gak cuma soal gol atau drama di lapangan, tapi juga tentang pemain muda yang berani nunjukin skill di level paling tinggi. Bayangin aja, sebelum genap berusia 18 tahun, mereka udah dipercaya bela negaranya di turnamen terbesar sepak bola dunia. Dari Femi Opabunmi, Samuel Eto'o, sampai Norman Whiteside yang sampai sekarang pegang rekor pemain termuda di Piala Dunia, usia muda sama sekali gak bikin mereka kalah saing sama pemain top dunia. Mereka malah bikin kita semua terpukau dengan keberanian dan talenta mereka. Nah, buat Piala Dunia 2026 nanti, siapa nih kira-kira yang bakal muncul dan bikin sejarah baru? Apakah ada bintang muda yang bakal pecahin rekor itu? Kita tunggu aja ya aksi mereka di lapangan hijau. Pasti

0: Yo, play my heart by Niki teman produa sudah menemani lo di malam hari ini. Gua play menemani kota Jakarta yang sepertinya kalau gue lihat di jalanan agak sedikit basah ya, ternyata tadi hujan. Ya pokoknya buat lo semua yang lagi di perjalanan, hati-hati di jalan aja, pelan-pelan aja, nggak usah ngebut-ngebut karena jalanan terpantau basah ya, jadi takutnya amit-amit kenapa-napa, jadi pelan-pelan aja, yang penting selamat sampai tujuan ya. Oke, gue masih bakal lanjutin lagi requestan lo, gue bakal play di malam hari ini. Ini udah ada dari Safiyah Bekasi nih, ya karena sambil nunggu bola kita stay tune Pro 2 dulu, asik, boleh prediksi, boleh kali berapa-berapa nih final nanti malam ya. Dan kita mau request lagu Lupa-Lupa Ingat dari Kuburan Band, boleh ada di playlist ya, habis ini bakal gue play. Jadi terima kasih buat Safiyah, semoga enjoy malam hari ini ya. Selanjutnya ada Brian ya, kita mau request Nadif Basalamah, Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Dan kita mau titip salam buat dia yang di Bali. Waduh, lagi LDR apa gimana nih? Tapi emang kalau kota ini tanpa dia tuh kayak rasanya ada yang kurang gitu ya. Jadi mungkin lagunya juga mewakili perasaannya Brian buat seseorang di sana yang sedang berada di Bali. Semoga lo juga denger malam hari ini ya. Semoga bisa tersampaikan dan juga disampaikan balik mungkin salamnya ya. Ada Nasruddin juga. Karena mau request Clean Bandit yang Symphony ya, yeah, alright, Happy Saturday Night katanya. Oke, selamat malam minggu juga buat Nasruddin ya. Semoga lu enjoy malamnya, semoga lu have fun malam hari ini. Jangan galau-galau ya, sesuai dengan program kita malam hari ini. Jangan galau malam-malam ya. Oke, tiga lagu dulu ya. Lupa-lupa ingat, Kota Ini Tak Sama Tanpamu, dan juga Symphony dari Clean Bandit, dan juga Zara Larsson nemenin lo di sesi kali ini. Enjoy.
1: Mari rame-rame kita kumpul tapi gak kebur.

0: Caela yang baru sampai di Eropa, udah nawarin just tip aja nih.
1: Cuan-cuan, lumayan buat nebelin kantong.
0: Yang rekomen apa tuh? Fashion apa makanannya?
1: Bebas, tapi kayaknya di sini ada deh sepatu yang lu incar dari tahun lalu tuh. Keren modelnya.
0: Wah, boleh tuh. Tapi berapa tuh fee sama ongkirnya?
1: Ya, harga temen lah. Fee sama ongkirnya sekitar 1,5 juta aja.
0: Loh, kok bisa segitu? Itu belum harga barangnya kan? Mending gue beli lokal dulu deh, daripada 1 juta lebih abis cuman buat lewat pesawat. Produk lokal gak kalah bagus kok.
2: Dukung produk lokal bisa jadi langkah kecil buat bantu ekonomi nasional tetap kuat.

Masih ditemani sama Edit di malam hari ini, malam Pro 2, dan gue masih bakal nge-play requestan lo semua di malam hari ini. Kita lanjut lagi. Ini ada dari Ian di Jad Bening yang katanya mau lagunya Sandy Canister ya. Canister yang Sabtu Minggu. Ah, ini kayaknya emang cocok banget sih sesuai judulnya gitu kan. Jadi gue bakal play habis ini, ditunggu aja. Kemudian ada Theo dari Magelang yang katanya mau request lagunya Nanti Bahasa Lama. Tapi tadi udah gue play yang Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Dan ini ada kata-kata hari ini nih. Selamat tinggal bulan Mei dan semoga besok di bulan Juni saya akan tetap semangat dalam menjalani hari. Amin, amin, amin, amin. Pokoknya semangat semua buat lo teman Pro 2 yang menjalani aktivitas mau di bulan ini, mau di besok, mau di bulan depan, mau bulan seterusnya, pokoknya harus tetap semangat ya. Dan selanjutnya juga ada dari Nazara Nafis Kurniawan yang katanya mau request lagunya Dewa 19 yang Kangen. Oke, udah gue siapin juga, nanti bakal gue play juga ya. Sama ada dari Karin yang katanya mau request lagunya Natasha Sabil yang Menerima Luka. Oke, jadi 3 lagu dulu, Sabtu Minggu, Kangen, dan juga Menerima Luka. Enjoy!

Selamat malam Pro 2 Jakarta, tempat terbaik kamu masih ditemani sama Edit di malam hari ini, teman Pro 2. Dan gue masih bakal nge-play request lagu di malam hari ini, eh. Ada dari siapa nih? Pinky, eh. Yang katanya mau request lagunya Sabrina Pendampingmu. Katanya masih belum bisa move on sama duetnya Sabrina dan Nicki di Grand Final Indonesian Idol. Aduh. Emang dua orang itu kalau udah disatuin kacau sih. Ya dan yang pendampingmu bakal gue play di malam hari ini. Dan ini katanya ada seorang yang pengen dianonim aja dari Bogor. Katanya mau nitip salam ke yang kerja malam ini, happy weekend juga katanya. Aku mau bilang sesuatu juga ke seseorang yang aku selalu tunggu, namanya Mahesa. Entah kenapa aku yakin kita bertemu secepatnya. Asik. Semoga ya, semoga nanti akan ketemu secepatnya ya. Dia kadang mau request lagu Percayalah dari Raisa featuring Afgan. Thank you kak, sehat selalu. Alright, sehat selalu juga buat lu ya di Bogor. Semoga cepat bertemu. Karena sesuai lagunya Raisa dan Afgan, Percayalah, kamu pasti akan bertemu dengannya. Asik. Dan ini juga ada Citra yang pengen lagunya Lenny yang Alunika, tapi gak ada bro, gak ada ya yang Alunika. Mungkin kalau mau lagu yang lain juga boleh eh. Kemudian kita bergeser dulu ke Instagram. Ini ada dari Vina yang katanya mau request lagunya Perunggu yang Ini Abadi. Oke, udah gue siapin, nanti bakal gue play ya sama Pro 2. Dan ya, sepertinya gue sekalian aja pamit teman berdua karena udah hampir jam 11 malam, jadi gue harus pamit. Terima kasih teman berdua udah seru-seruan dari jam 7 malam nanti. 7 malam tadi. Dan happy weekend tentunya. Selamat menjalani long weekendnya di hari Sabtu ini. Dan buat lo semua yang di perjalanan, hati-hati di jalan ya. Kalau gitu gue Edit Tama pamit. Sampai jumpa di esok hari di jam yang sama tentunya. Bye-bye.

0: begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: Malam-malam begini, mana sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Jakarta Program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari melalui frekuensi FM 105 MHz, kami mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Produa. Inilah Radio Republik Indonesia mengudara pada frekuensi 105 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, kami ucapkan selamat pagi. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Halo FM Pro 2 Jakarta, tuan terbaik kamu tuan Pro 2, Davi Prada nemenin kamu di Spada. Selamat pagi tuan Pro 2 sampai jam 10 nanti. Dan 1 jam ke depan pokoknya bakal ada musik-musik yang bakal nemenin kamu non-stop 1 jam ini. Jadi sampai ketemu di jam 6, stay tune terus.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dimuliakan Allah, ada sebuah kisah yang menarik dalam ekspedisi Dzatul Riqa. Pada suatu perjalanan Nabi bersama para sahabat, mereka beristirahat di satu tempat. Saat malam tiba, Nabi meminta dua orang sahabatnya untuk berjaga-jaga. Takut ada hewan buas atau juga mungkin takut ada serangan musuh. Maka waktu itu yang bertugas berjaga-jaga atau hirasah adalah Abbad ibn Bishr dan Ammar ibn Yasir. Abbad ini orang Ansor, Ammar ini orang Muhajirin. Mereka berjaga dan sambil menunggu mereka berjaga, mereka salat. Insyaallah. Salat malam sambil berjaga-jaga. Yang satu istirahat, yang satu salat gantian. Nah, qadarullah, ketika berjaga itu ada musuh yang mengintai, mengawasi mereka, dan kemudian karena melihat Ammar ketiduran, Abbad sedang sholat, maka yang diserang dengan anak panah itu Abbad bin Bishr. Abbad dipanah sampai kena ke tubuhnya, tapi hebatnya Abbad tidak terusik sedikit pun karena begitu khusyuk sholatnya, padahal darah sudah mengalir. Kena ke bagian tubuh yang tidak langsung mematikan, tapi cukup untuk membuat darah itu mengalir, sampai kemudian Ammar merasakan ada yang basah di dekat dia dan ternyata adalah darah. Insyaallah ya. Saking khusyuknya dia tetap melanjutkan sampai kemudian selesai, dan kemudian dia baru terjatuh sambil membangunkan temannya. Barulah Ammar bangun dan kemudian memanggil sahabat-sahabat yang lain, dan kemudian si penyusup itu bisa dibekuk. Singkat cerita begitu. Tapi setelah sholat, Ammar bertanya kepada Abbad, kenapa sih gak langsung bangunin ketika panah pertama kena? Kata beliau, saya itu sedang membaca surat Al-Kahfi dan aku tidak ingin ruku sebelum menyelesaikan bacaan salat itu. Namun beberapa anak panah bersusulan menusukku sehingga aku memperpendek bacaan dan aku bisa ruku dan kemudian bisa segera menyelesaikan salat. Masya Allah teman-teman, bagaimana kualitas salat kita? Sekhusyuk apa salat kita? Saya kira penting bagi kita untuk melakukan perbaikan kualitas dari salat kita, dan mudah-mudahan dengan itu kita bisa mendapatkan kebahagiaan ketaatan sebagaimana Allah mengkaruniakan kepada Abbad bin Bishr dan sahabat-sahabat Nabi yang lain. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Info Pro 2. Balik lagi di Info Pro 2 bareng gue Davi Prada.
1: Info Pro 2.
0: Info pertama, Paris Saint-Germain berhasil keluar sebagai juara Liga Champions 2025-2026 usai mengalahkan Arsenal pada partai final. Ini adalah tahun kedua berturut-turut PSG menjadi juara Liga Champions. Congratulations.
1: Info Pro 2.
0: Info kedua, meski laga berjalan ketat, Lionsgate resmi menetapkan tanggal tayang prequel John Rambo film pada 4 Juni 2027 mendatang, Nomor Pro 2. Dan film ini menjadi origin story yang mengangkat masa muda John Rambo sebelum peristiwa First Blood di 1982, sekaligus menandai pertama kalinya karakter ikonik tersebut diperankan aktor lain selain Sylvester Stallone setelah lebih dari 4 dekade franchise-nya berjalan, Nomor Pro 2.
1: Info
0: ketiga, muncul billboard misterius di jalanan yang bikin penasaran netizen nih. Dalam billboard iklan itu terlihat tulisan TS dengan background film Toy Story 5 disertai gambar awan yang berjumlah 13. Ini membuat spekulasi peran Taylor Swift di dalam film animasi Toy Story 5 semakin kuat usai muncul simbol TS dan angka 13 yang identik dengan angka kesukaan Taylor Swift.
1: Info Pro 2.
0: Sekian untuk Info Pro 2, tetap di Sosmed FM Pro 2 Jakarta.
1: Info Pro 2.

0: Aduh, gagal lagi nih gue makan bakso. Mana antriannya panjang bener. Aduh, udah lapar parah.
1: Makanya nyokap gue tuh selalu masakin bekel setiap hari. Jadi tuh gak perlu ngantri, gue bisa makan deh dengan tenang.
0: Iya lagi, sayur lu kelihatan seger banget. Cailah, emang beda ya yang dibawain dari rumah.
1: Iya, bawa bekal gini tuh lumayan sih. Paling enggak nyokap gue tuh tahu gizi yang terbaik buat gue.
0: Bener juga sih, udah nutrisinya dapet, lu gak perlu repot-repot war lagi di kantin.
1: Coba aja Nin, bawa bekal yang simpel-simpel dulu, tapi tuh sehat buat lu.
0: Siap deh.

Sosmed FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Sekarang di jam 6 pagi bakal ditemani sama gue Davi Prada. Dan buat kamu yang pengen ikutan, bisa langsung merapat di 0811 800 105, teman Pro 2. Kita bakal seru-seruan pokoknya di pagi hari ini. Dan buat kamu yang pengen download juga RRI Digital, bisa langsung di download di App Store dan juga di Play Store. Jadi jangan kemana-mana, teman Pro 2. Stay tune terus di Sosmed FM Pro 2 Jakarta.

Musik itu punya cara unik ya buat bikin semua orang ngerasa terhubung tanpa peduli dari negara mana atau pakai bahasa apa. Hal itu yang bikin Lighter, single pertama dari album resmi Piala Dunia 2026, terasa begitu istimewa. Lagu ini mempertemukan talenta-talenta terbaik dari Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat, menciptakan irama yang merayakan persahabatan, semangat, dan nuansa sepak bola. Di setiap nadanya, kita tuh diingetin kalau Piala Dunia bukan sekadar soal pertandingan, tapi juga tentang merayakan keberagaman dan kebersamaan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sosmed FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2, Davi Prada nemenin kamu di pagi hari ini yang pengen bakal update gimana sih info cuaca di hari ini ya. Kalau lihat minggu lalu sih ya, di weekendnya itu sempat hujan di beberapa titik, tapi hari minggunya tuh aman sih. Tapi kalau misalkan sekarang ini seperti apa, gue buka bmkg.go.id, ternyata isinya adalah berawan aja teman Bro 2, kecuali Jaksel dan Jakbar yang katanya akan hujan ringan. Waduh, ya udah deh, ini mungkin buat tanda-tanda kamu buat istirahat di rumah aja maybe, atau mungkin kalau misalkan pengen keluar jangan lupa dibawa macam-macamnya kayak payung, jas hujan dan segala macam buat jaga-jaga aja. Kalau gitu teman Bro 2, pokoknya stay safe and happy weekend.

0: Yeah.
1: Gua tadi scroll TikTok, Blok M banjir coy. Mungkin karena sering hujan kali ya.
2: Bisa jadi sih, tapi pas gua liat videonya, ternyata banyak sampah yang numpuk di got. Jadi airnya mampet deh.
1: Oh, ya iyalah. Makanya jangan buang sampah sembarangan, supaya sampahnya gak bikin mampet di aliran air. Kalau banjir, siapa yang repot? Kan kita juga.
2: Nah, benar tuh. Kita harus punya kesadaran dan memperhatikan lingkungan sekitar.

Sosum FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu teman Pro 2. Well, gue pengen ngajakin lo sih sebenarnya buat yang lagi enjoy weekend ini. Apalagi kamu pengen on the way keluar kota nih, kayaknya asik banget ya. Atau mungkin pengen perjalanan jauh gitu ya, tapi masih pengen dengerin gue. Mungkin pengen dengerinnya di handphone. Lo bisa langsung download aja aplikasi RRI Digital di App Store dan juga di Play Store. Karena di sana gue bakal ngajak seru-seruan juga. Ada fitur live chat yang bisa ngobrol-ngobrol bareng sama gue. Dan pastinya lo bisa juga merapat di 0811-800-105 buat yang pengen ikutan di pagi hari ini. Jadi langsung aja absen-absen dulu, nanti gue bakal baca-bacain. Dan pastinya lo bisa juga tag gue di Instagram di @pro2fmjkt, nanti bakal gue repost, alright? Jadi kita masih seru-seruan aja di weekend ini, jangan kemana-mana.

0: Asli ya? Ini siapa sih yang ngerokok di sini? Bau banget.
1: Eh, kenapa lu? Pagi-pagi udah emosi aja.
0: Cium deh baju gua. Asap rokoknya nempel nih di baju gua.
1: Ih, iya ya. Emang benar sih, kalau asap rokok mereka itu ganggu banget buat kita yang gak ngerokok.
0: Miris, Put. Indonesia tuh termasuk yang parah. Jumlah perokok aktifnya udah nyampe 70 juta orang. Bayangin aja, hampir sepertiga penduduk kita dan sebagian besar perokok pasif terpapar tiap hari tanpa sadar.
1: Wah, ngeri juga ya. Perokok pasif tuh kadang gak bisa milih, tapi tetap aja kena risiko penyakit serius.
0: Iya, makanya mumpung masih muda, mending kita jaga diri dan hindari asap rokok. Investasi kesehatan itu lebih penting daripada gaya-gayaan sesaat.
1: Setuju banget. Jangan sampai kita jadi perokok pasif yang gak sadar deh ya.

Solsim FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Sebentar lagi kita bakal move on ke jam 6 pagi. Dan di jam 6 gue mau ngebahas yang lagi rame juga, teman Pro 2, yang bikin gue tuh iri banget ya. Gue pengen banget gitu masuk ke Forbes 30 Under 30 Asia 2026. Wih, ya lo udah pada dengarlah beritanya gitu ya. Kalau misalkan di Indonesia ada 3 orang yang dipilih menjadi Forbes 30 Under 30 Asia itu. Ada Tiara Andini, Medi Renaldi, sampai Erika Ricardo, teman Pro 2. Well, ntar gue bakal bahas di jam 6, jadi stay tune terus.